0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat. Okay, jadi kamu masih temenin barengan sama Nanda ya di pagi hari ini untuk nemenin segala aktivitas kamu, Sobat. Dan yang mungkin kemarin habis kalap sama 77, jujur deh, pasti kamu kalapnya gara-gara live shopping gitu. Karena kalau mekanisme dopamin, belanja itu sebenarnya tuh cara otak kita buat kesenangan instan di tengah stres kerja atau kuliah. Ya nggak sih, Sopa ya? Ya, kalau kamu ngomongnya ini sih self reward dah. Aku kan udah capek kerja dan juga aku mau nikmatin penghasilan aku ini. Nah, tuh ya. Jadi kayak pas kita klik tombol beli atau check out itu ada hormon dopamin yang keluar dan bikin perasaan tuh kayak lega sesaat, kayak akhirnya aku bisa beli ini gitu, Sob ya. Makanya belanja itu sering disebut sama retail therapy atau obat stres yang paling gampang diakses di ujung jari. Apalagi biasanya ya, yang paling riskan itu adalah malam. Kalau malam overthinking ya kan, daripada scroll medsos yang galau-galau mulu, scrollnya itu adalah e-commerce gitu. Jadi kamu scroll e-commerce buat refresh, buat kayak chill aja gitu loh. Scroll, scroll, scroll, abis itu kayak lucu nih gitu kan. Mumpung ada diskon. Oh, ini stoknya tinggal dikit. Nah, itu. Itu bikin kayak okay, check out deh. Terus abis itu kayak kita lega. Akhirnya aku beli, akhirnya tenang bisa tidur gitu. Masalahnya efek lega itu cuma bentar banget, Sobat ya. Biasanya tuh kadang ya paling lama deh itu paginya, bangun pagi kayak lo, kenapa aku check out ini? Atau pas waktu akhir bulan, kok membengkak banget ya pengeluaran? Ya itu, Sobat Rame Suara ya. Jadi kalau apalagi kalau barangnya udah nyampe, efek dopaminnya tuh hilang. Dan kalau kita lagi stres lagi, kita bakal balik lagi belanja. Nah itulah, siklusnya yang bahaya banget kalau nggak disadari, Sob. Makanya penting ya buat kita tahu kapan kita harus belanja karena butuh, ya kan? Dan kapan kita cuma obatin emosi yang lagi nggak stabil. Ada yang ngerasa kalau lagi banyak tugas atau lagi bosan, itu larinya ke aplikasi belanja? Nah, coba deh jujur sama aku, Sobat Rame Suara. Dan kamu juga boleh banget nih untuk ikutan komentar aja barengan sama aku di pagi hari ini gitu, Sobat. Kalau kamu nontonin live shopping, kamu langsung check out atau kamu mikir-mikir dulu, mau nimbang-nimbang dulu nih, Sob ya. Boleh banget langsung aja cus join aja via WhatsApp di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh nih nimbrung aja di aplikasi X-Space Radio. Karena apa? Karena radio sekarang tuh gak zaman kalau cuma dengerin aja. Harusnya sih sama nonton juga. Jadi beran aja ke audiovisual Prame Suara di PrameSuaraFM.com atau di aplikasi X-Space Radio.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Prawa Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Nah, ini ada yang komen nih di pagi ini, Sob, ya, dari Assalamualaikum Kak, saya Hadi dari Lamongan. Kalau soal belanja sih sering gatel Kak, apalagi dengar kata-kata itu auto panik. Ya kan? Tapi saya tahan dulu, mikir-mikir dulu. Yang lebih lucunya, kemarin orang tua saya itu kirim video TikTok baju disuruh beli, tapi pas barangnya datang itu enggak cocok. Terus saya bilang, makanya sebelum ngomong lihat dulu videonya atau mikir dulu, jangan langsung kirim ke aku. Lucu banget waktu itu. Iya, itu adalah masalah setiap orang deh kayaknya ya, yang kadang itu orang tuanya tuh kayak ya udah wes check out, weh murah iki gitu kan. Apa mana biasanya deh aplikasi Oren ya kan, itu kan kalau di iklannya wes murah 10.000, 20.000, 35.000 klambi lo ya Sob. Murah wes check out, pas waktu check out ya kan, enggak tahu tuh kalau misalnya itu adalah biasanya tuh kan kalau di etalase-etalasenya ada baju, ada ini, ada itu, dan juga ada misal kayak ikat rambut. Nah, yang 35.000 itu ikat rambutnya gitu loh Sobat Travisor. Kadang tuh emang tuh kayak gitu loh. Jadi, Sobat Travisor tuh benar-benar harus apa ya? Harus teliti. Harga 35.000 itu beneran buat baju apa buat ikat rambut. Kadang juga kalau nggak diteliti, nggak dibaca dulu deskripsinya, terus nggak dilihat dulu komen-komennya, yaitu takutnya malah barang yang nyampe di kamu itu barang yang nggak cocok, kekecilan kah, atau nggak sesuai sama di fotonya gitu Sobat Rame Suara. Oke, Kak Hadi, tenang Kak Hadi ya. Kak Hadi, itu bukan masalah Kak Hadi aja, tapi masalah semua orang Kak Hadi, aku pun juga merasakan itu gitu ya. Oke, untuk Sobat Rame Suara yang mungkin mau nimbrung, mau cerita juga di pagi hari ini, boleh banget barengan sama aku tuntas sampai jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prama Suara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Prama Suara.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prames Suara.
6: Music and Information. Prames Suara.
1: Prabes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prabes Suara, ada yang bergabung juga di pagi hari ini ya. Ini dari Bayu, katanya dia request lagu Nika Ardila, Bintang Kehidupan. Oke, boleh, nanti tak puterin ya Bintang Kehidupannya. Dan juga kalau tadi ya dari Kak Hadi, itu kan dia tuh juga udah ceritain gitu kan pengalamannya sama Prabes Suara. Nah, ini juga ada cerita masuk dari Kak Rina dari Lamongan yang curhat kalau dia tuh pernah beli air fryer cuma gara-gara lihat live yang lagi promo gila-gilaan. Padahal katanya di rumah dia tuh jarang banget masak. Dia bilang kayak, aku tuh kayak ngerasa orang bodoh banget pas barangnya sampai, soalnya cuma jadi pajangan di dapur. Nah loh ya kan. Jadi kasus dari Kak Rina ini itu sering banget terjadi nih sahabat Remesara ya. Sama dari tadi buat Kak, siapa, Kak Hadi. Katanya juga kayaknya orang yang sekarang kalau muncul video yang dipengen pas lagi gabut lihat video TikTok, kayaknya langsung check out tanpa mikir dulu penyakitnya orang zaman sekarang. Ya betul. Tapi kok bisa gitu ya? Apa mungkin otak kita dipengaruhi sama kata-kata itu? Apa karena yang lain, Kak? Iya, karena itu tadi. Yuk, langsung aja di check out. Karena apa? Karena diskonnya cuma berlaku di sesi live aku aja. Atau mungkin pada itu ngomongnya, yuk barangnya ini tinggal, stoknya tinggal 2 loh ya. Stoknya tinggal terbatas, cuma di live aku aja. Jadi buruan aja, live aku tinggal 1 menit lagi. Nah, itu sob ya. Jadi kata-kata itu adalah, kalau menurut dari sisi psikologis, itu yang ngebuat

bisa masuk kayak di video gitu loh, Sob. Dan itu yang dinamain impulsive buying yang didorong oleh visual yang sangat meyakinkan. Jadi kalau kamu pernah ngalamin hal yang sama ya, beli barang yang kelihatannya tuh life changing pas live, tapi ujung-ujungnya cuma jadi tumpukan debu di gudang. Itu sobat rame suara ya. Dan kalau masih ngomongin soal house life atau shopping di e-commerce ya, ada juga nih Sob, trend affiliate marketing. Nah itu, jadi bikin barang yang tadinya tuh biasa aja itu jadi wajib punya Sob. Kayak influencer atau housewife itu punya cara buat bikin barang itu seolah-olah ngubah hidup kita tuh jadi lebih estetik, ya kan? Kayak apa ya, mungkin hiasan dinding deh. Hiasan dinding yang sebenarnya tuh juga gak berfungsi-fungsi amat, cuman ya udah estetik, udah gitu aja. Terus habis itu dipromosiin di video atau difotoin dengan sebagus mungkin, dengan pencahayaan yang cakep gitu ya sobat. Itu yang bikin kayak, wah aku kayaknya harus punya sih itu. Akibatnya batas antara keinginan dan kebutuhan itu jadinya kabur banget. Jadi susah buat bedain mana yang primer, mana yang sekadar gaya hidup sobat. Bahkan literasi keuangan kita itu juga lagi diuji parah nih sobat. Kita lebih gampang ngeluarin duit buat barang diskon ya kan, daripada ya nabung buat darurat. Nah generasi-generasi sekarang itu emang pinter banget nyari duit. Wes tak akon dicuampol banget wes ya. Tapi tantangannya adalah gimana supaya duit itu gak habis cuma buat racun di keranjang belanja. Jadi harus ada tuh yang namanya filter yang kuat sebelum kita pencet tombol check out. Gak gampang emang, aku gak bilang kalau hal itu gampang buat dilakuin sobat ya. Tapi ya kalau diterus-terusin kayak gitu, memang awal gajian foya-foya tuh kayak bos tambang sobat ya. Tapi kalau udah akhir-akhir bulan, waduh mengkis-mengkis uang 2.000 aja dicari tuh sampai di selokan-selokan kasur.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
3: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya. Hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
0: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik, dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program makan bergizi gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: 103,9 Prameswara FM.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM. Music is and information.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
5: 103,9 FM. Music is and information.
9: Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, kalau kita masih ngobrolin juga soal belanja di e-commerce, yang paling ngeri itu adalah sistem pay later. Jadi sebenarnya itu adalah pembayaran yang gampang banget, dan malahan itu takutnya bikin kita ngerasa belanja itu gak pakai uang sendiri. Padahal iya betul, gak pakai uang sendiri di awal, tapi itu utang yang bunganya bisa bikin kita berdarah-darah kalau akumulasinya tuh banyak. Karena banyak kasus di 2026 ini sob, anak muda tuh terjebak utang konsumtif cuma buat pamer barang belanjaan yang sebenarnya juga bukan prioritas juga gitu. Ekonomi rumah tangga jadi gak seimbang karena pendapatan habis buat bayar cicilan barang yang nilainya tuh malah turun sob. Nah ini debt trap atau jebakan utang yang harus kita waspadai banget. Belanja itu boleh loh, tapi jangan sampai ya masa depan kita jadi taruhannya cuma gara-gara barang yang sebenarnya bisa ditunda gitu. Nah siapa nih di pagi hari ini yang udah pernah ngerasain nyeseknya bayar cicilan barang yang bahkan udah rusak atau bahkan gak kepake gitu sobat Prameswara ya. Masih berangkat sama aku tentunya tuntas sampai jam 9 pagi, jadi stay tune.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Spanyol sukses mengunci tiket perempat final setelah menundukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam laga dramatis di Stadion Dallas Selasa dini hari tadi. Pertandingan berlangsung sangat ketat sejak awal, baik Spanyol maupun Portugal saling jual beli serangan. Namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor kacamata bertahan hingga waktu normal hampir habis. Saat laga seolah akan berlanjut ke babak tambahan, Michael Merino muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang dari Ferran Torres di menit ke-91, Merino dengan tenang mencoploskan bola ke gawang lawan. Gol tunggal ini menjadi penentu kemenangan sekaligus menghentikan langkah Cristiano Ronaldo bersama timnya di turnamen bola terbesar dunia tahun 2026 ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.
4: Promes Suara 103,9 FM, News, hits, and information. Sobat, lanjut ke cerita dari sobat Promes Suara. Ini yang join di Budi dari Babat. Dia curhat kalau sempat ngerasa ajaib bisa belanja banyak barang padahal gajian masih minggu depan. Pakai PayLater itu emang solutif banget buat dia di awal. Tapi pas tagihan datang, Budi bilang dia hampir gak bisa makan sebulan karena gajinya habis buat bayar cicilan. Itu sobat ya. Nih Kak Budi, aduh, itu jadi pelajaran ya. Jangan sampai diulangi lagi karena itu yang disebut sama jebakan cicilan. Karena kalau dilihat secara psikologis ya, PayLater itu memutus koneksi antara uang yang keluar dan rasa sakitnya. Karena kita tuh kan gak ngeluarin uang fisik ya, kita ngerasa belanja itu gratis. Padahal utang adalah utang, dan bunga PayLater itu juga gak main-main kalau kita telat bayarnya. Ada yang punya pengalaman juga sobat ya, boleh banget nih untuk bisa komen-komen aja di pagi hari ini sambil dengerin lagu kesukaan kamu. Yang mau request juga bisa banget, bisa via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu juga bisa banget tuh untuk komen-komen di aplikasi Xspace Radio.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prames Suara.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
3: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
2: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
3: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
2: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Prames Suara.
1: News Hits and Information. Prames Suara.
0: Prames Suara 103,9
4: FM. News Hits and Information. Sobat, masih bersama sama Nanda yang menemani segala aktivitas kamu di pagi hari ini. Dan kita masih ngobrol-ngobrol juga soal apa? Soal e-commerce. Atau juga buat kamu yang sekarang lagi panik.

0: Yang juga soal barang-barang yang lucu-lucu, jadi kayak mau beli semuanya gitu ya, atau impulsif gitu sob. Sebenarnya barangnya juga nggak guna banget sih, nda, cuman ya lucu aja gitu. Ya kan? Tuh ya Kak Sari yang tadi yang komen ya, kata siapa tadi, Kak Hadi. Bener kata Kak Sari tadi, barangnya disimpan dulu terus ditinggal tidur ya, sambil masukin mikir, ambil mikir baik-baik besok kalau atau kapan butuh baru beli. Itu sih Kak, cara yang aku gunain selama ini tuh. Berarti ternyata nggak cuma Kak Sari aja ya yang ngegunain cara itu Sobat Rame Suara ya. Kak Hadi juga pakai cara itu. Nanti kita juga bakalan ngobrol nih sama host live e-commerce Sobat Rame Suara ya. Apakah memang ada kata-kata apa ya itu, kata-kata yang magnet banget yang bisa menarik para pembeli buat langsung check out. Sebenarnya kata-kata yang kayak, yuk cuma tinggal semenit lagi ya kan, vouchernya bakalan habis, bakalan hangus, itu beneran bakal hangus atau cuma sekedar kata-kata pemanis aja gitu sob. Nah kamu juga boleh banget nih untuk ikutan komen-komen juga ya. Nanti aku mau tanyain gitu ke host live-nya si pelaku ini, Sautra Besara, boleh banget yuk drop aja pertanyaan kamu sob. Nanti aku juga bakalan bantu untuk menghubungkan gitu sama Kak Siska nih, Sobat Rame Suara ya. Jadi tungguin buat kamu yang ikutan komentar, bisa banget bisa via WhatsApp di 081 2302 1039.
1: FM Music Hits and Information
2: 103,9 FM Rame Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Barengan sama aku Nanda dalam program Cuap-cuap Pagi yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.
6: Oke, Sobat Rame Suara ya, aku juga menghubungkan sama Kak Siska. Dia ini tuh host live e-commerce Sobat Rame Suara, jadi kita tanya-tanya gitu ya. Halo Kak Siska.
7: Halo, selamat pagi.
6: Oke.
7: Kak Nanda.
6: Iya, Kak Siska, ini tuh kan kita lagi ngobrol-ngobrol sama pendengar Sobat Rame Suara nih, soal kalau lagi nontonin live Shopee gitu ya, atau lagi live shopping gitu sobat, itu kenapa sih mereka tuh langsung beli gitu? Terus ada yang bilang katanya soalnya kadang ada kata-kata yang ini diskonnya cuma 1 menit atau cuma di sesi live aku aja. Kak Siska, kayak gitu-gitu tuh beneran gak sih Kak? Maksudnya live-nya tuh atau diskonnya cuma di sesi live aja?
7: Oh iya ya, jadi gini ya Kakak Nanda, selamat pagi semuanya sobat-sobat Prongsuara. Jadi kalau ngomongin tentang diskon kayak gitu, memang ada beberapa produk itu yang kalau kita nggak live atau ketika di sesi live-nya udah end, udah selesai, itu harganya balik normal Kak. Jadi memang ada produk-produk yang seperti itu. Misalkan nih harganya kalau biasanya kita nggak live itu harganya 500.000. Pas kita live harganya jadi 480.000 misalkan ya, kayak gitu. Jadi memang ada perubahan harga, bisa jadi kayak gitu.
6: Tapi emang voucher diskonnya tuh cuma di sesi live itu aja ya Kak? Maksudnya kayak nanti kalau live lagi itu bakalan ada voucher diskonnya lagi atau ya cuma waktu jam itu aja gitu?
7: Iya, memang ada, nggak semuanya ya Kak, tapi memang ada sebagian produk-produk itu yang kayak gitu. Jadi si vouchernya itu hanya berlaku saat kita live aja. Kalau memang nggak live ya nggak berlaku, nggak bisa dipakai, harganya bisa balik normal lagi. Jadi memang ada yang kayak gitu. Kemudian kalau keterbatasan, waduh ini kayaknya ini ya,
6: kayak bongkar
7: ini ya. Jadi kalau masalah produknya udah habis gitu, sebenarnya enggak ya. Itu jadi memang live itu ada yang memang produknya kita sendiri yang pegang, barang-barangnya dari kita sendiri yang kirim. Itu juga ada. Ada yang affiliate ya Kak ya. Jadi kalau affiliate ya berarti barangnya yang ngirimnya ya dari produsernya gitu. Bukan dari kita ya yang kirim itu. Jadi kita sebenarnya nggak tahu tuh stoknya tinggal berapa. Mungkin kalau ditulis ditulisnya itu ada 400 stoknya gitu. Berarti kan memang terbatas gitu. Memang kadang juga kayak gitu. Kita ngikutin aja Kakak.
6: Ya tuh ini ada dari Kak Hadi juga nih Kak, bilang katanya kata-kata itu apa benar dan kok bisa ya buat kita langsung beli tuh. Itu emang prosedurnya harus ngomong kayak gitu kah Kak Siska, kayak ini live sesi live aku abis ini mau abis gitu ya, atau diskonnya cuma berlaku di sesi live aku, itu sebenarnya harus diucapin di semua host live itu kayak gitu tuh Kak?
7: Iya aduh. Ini sih kakak ya, ini hook aja ya kak ya, untuk menarik perhatian juga. karena kita kan jualan ceritanya. Gimana sih caranya supaya barang dagangan kita itu banyak yang beli gitu. Semakin banyak yang beli berarti banyak juga yang apa ya istilahnya, ya berarti banyak labanya kan gitu. Jadi rumus ekonomi ya kak ya, banyak yang beli biar cepat habis juga. Nah, kenapa kita pakai hook-hook kayak gitu? Supaya si pembeli juga tertarik. Makanya kita nggak pakai kata-kata yang ribet ya kak, pakai kata-kata yang simpel-simpel aja. Karena biasanya kan di scroll-scroll tuh, ya kan, cepet kan. Makanya kita pakainya kata-kata yang simpel supaya menarik perhatian audiens, kayak gitu kak.
6: Padahal juga ngomongnya kayak cepet banget ya Kak Siska, hebat sih.
7: Tapi ada ada di mana si host itu kan ada SOP-nya ya Kak ya. Ada ketentuannya. Ini harus seperti ini, kata-kata yang dipakai kayak gini itu ada pakem-pakemnya Kakak. Jadi walaupun katakanlah ketika bulan Ramadan tuh, itu kan benar-benar kalau pas lagi puasa dan kita tetap nge-host 3 jam misalkan, itu sebenarnya juga tantangan bagi para host live ya Kak ya. Ngantuk, capek gitu ya Kak.
6: Okay. Tapi biasanya tuh kan gak setiap hari atau gak setiap sesi live itu banyak penontonnya ya Kak Siska ya. Nah itu biar penontonnya tetap stay itu biasanya taktik dari Kak Siska sendiri tuh gimana tuh Kak?
7: Kita ngomong terus ya Kak, kita ngomong aja ya, walaupun itu kata-kata yang kayaknya kedengerannya diulang-ulang. Tapi ya memang kita harus ngomong terus Kak. Kalau kita diem ya yang nonton hilang dong.
6: Oke, berarti nonstop ya ngomong terus ya Kak Siska ya. Tapi ngomongnya sama yeah. ya Kak ya, ngomongnya tuh kayak
7: yeah.
6: jangan lupa check out gitu, terus voucher diskon lagi, terus nanti kalau misalnya nggak mau check out atau biar nggak kehabisan gitu terus ya, bener nggak sih Kak?
7: Iya yeah, itu kan memang taktik ya, ada jangan ada yang dengerin ya Kak ya. Itu kan memang okay. kayak jadi cara kita supaya karena ada tuh setiap host juga punya tugas untuk menentukan targetnya. Misalkan dalam sesi penjualan itu ada 500 ribu yeah. atau 300 ribu kayak gitu ya Kak ya. Makanya kita sebagai marketing nih, kita juga jualan tuh supaya gimana caranya audiens itu tertarik untuk beli produk kita. Gitu Kak.
6: Okay. Jadi memang kayak kejar target ya jatuhnya ya Kak ya.
7: Ada yang kayak gitu, memang gak semuanya sih Kak, gak semuanya kayak gitu sih.
6: Okay.
7: Ada yang slow-slow aja gitu, sambil rebahan gitu, jualan juga ada kan.
6: Terakhir nih Kak Siska, mungkin ada gak sih Kak Siska kayak trik atau mungkin tips ya buat Sobat Prameswara yang biar dia tuh gak kalap beli pertama, terus biar ya pinter buat ngebeli barang kalau takutnya kan datangnya tuh gak sesuai sama yang ada di foto gitu Kak Siska. Silakan Kak.
7: Oh iya, jadi memang kita harus bijak ya sebagai customer. Kita juga harus bijak mengelola keuangan supaya kalau kita beli sesuatu itu kayak gak mubazir dan tidak mengecewakan. Yang pertama, biasanya kakak bisa menggunakan harga-harga yang memang lebih murah ya. Kita gak mau rugi dong, berarti kita belinya yang lebih murah. Misalkan beli satu dan beli dua tuh ada kan biasanya beli dua lebih murah, beli satu lebih mahal gitu kan, ada ya kayak gitu ya Kak ya. Mungkin kakaknya bisa ngajak temennya atau saudaranya gitu ya, mungkin beli dua itu lebih murah. Kemudian kalau barangnya udah nyampe di kakak, jangan lupa di videoin. Karena sekarang ada beberapa marketplace yang sengaja bisa mengembalikan barang ya, kembalikan barang itu kan bisa ya kayak gitu. Jadi jangan lupa di videoin. Makanya dari host-host itu mesti selalu bilang jangan lupa ya Kak di video unboxing gitu. Kalau barangnya udah nyampe gitu.
6: Oke.
7: Kayak gitu aja sih Kak.
6: Oke, makasih ya Kak Siska ya. Lanjut lagi host live-nya Kak Siska, nanti kita beli deh kalau ada diskon paling ambiarnya.
7: Oke. Event kemarin ya Kak 77 ya Kak ya.
6: Iya, 77 Kak Siska. Makasih ya Kak Siska ya udah nimbrung di pagi hari ini. lancar terus.
7: Oke, sama-sama.
6: Assalamualaikum.
7: Sukses Kak Nanda. Okay. Waalaikumsalam.
6: Ya, tuh sobat Travesara ya. Jadi memang ada apa? Taktik itu sob. Nah, dari Mama Akbar katanya dia juga komentar nih di pagi ini. Untuk saat ini tahan dulu pengeluaran lagi ugal-ugalan waktunya balik school. Nah nih sobat ya, ini biasa lah emak-emak ya sob ya. Kalau anaknya udah mau berangkat sekolah ya, udah balik ke sekolah, waduh kebutuhannya pas owak keh gitu. Dan sobat Travesara masih barengan sama aku tentunya tuntas sampai jam 9 pagi nanti. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Vivid Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ramai suara 103,9 FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Brava Suara.
12: Music hits and information. Brava Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi fast moving customer goods raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada di paksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini, atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: Prameswara,
3: news, hits, and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music FM Information. Prawe Suara.
2: Prawe Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, ada Samsat keliling ya, dan melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Kalau di hari Jumat ini ada di Balai Desa Puter, Kecamatan Kembang Bau, Dusun Penanjan, Kecamatan Paciran, dan di samping Koramil Sugil. Ini sampai di jam 11 ya, Saudara Mesara, soalnya hari Jumat gitu. Terus kalau besok hari Sabtu ada di depan kantor Kecamatan Mantup, terus di kantor Kecamatan Karanggeneng, dan di Jalan Raya Gelaga. Di hari Minggu ada di Alun-Alun Lamongan, sobat ya, di Minggu Ceria, jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Terus kalau di hari Senin depan ada di SP3 Sambo Pinggir, kemudian juga di Kecamatan Karang Binangun, dan di Dusun Penanjen Kecamatan Paciran depan Terminal MPU Kecamatan Sukodadi di hari Senin ya. Kalau hari Selasa, Samsat keliling ada di depan kantor Kecamatan Karanggeneng, kemudian di Jalan Raya Sekaran Maduran, depan kantor Kecamatan Kembang Bau, terus di depan kantor Kecamatan Mantup di hari Rabu, terus Balai Desa Sugia Kecamatan Sugia, dan di Jalan Raya Sekaran Maduran. Hari Kamis di Desa Kandang Reja Kecamatan Kedungpring, kantor Kecamatan Modo, dan di depan Masjid Morapelang Kecamatan Babat. Untuk payment point-nya sobat ada di Ngimbang, Sendang Reja, kantor Kecamatan Ngimbang. Itu kalau Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 12 ya. Kalau hari Jumat, Sabtu jam 8 sampai jam 11. Kalau payment point Babat di Tanggul Rejo, Bank Jatim KCP Babat. Dan di payment point Brondong di Jalan Raya Dendles, Bank Jatim KCP Brondong. Terus kalau kamu mau ke MPP juga ada, sob, bisa di jam 8 sampai jam 12. Kalau Senin sampai Kamis ya, Jumat jam 8 sampai jam 11. Di malam hari juga ada, Sobat Ramai Suara, jadi jangan khawatir kalau di pagi hari kamu aktivitasnya lagi sibuk. Malam hari jam 5 sampai jam 8 malam di depan KB Samsat, itu Senin dan Kamis, terus di Alun-Alun Lamongan Selasa dan Jumat ini, terus di Terminal Sukodadi hari Rabu, itu kalau malam ya. Jadi buat kamu yang belum membayar pajak kendaraan bermotor tahunan, bisa memanfaatkan Samsat keliling ini. Saat persyaratannya, jangan lupa bawa STNK asli, KTP atau SIM KK atau paspor asli. Pokoknya identitas diri. Dan juga untuk informasi Samsat keliling ini adalah informasi terakhir sebagai penutup jumpa kita dalam program Cuap-Cuap Pagi. Berangkat sama Nanda, terima kasih yang tadi sudah nimbrung ya, udah berbagi cerita soal ya kalap kalau mau nontonin live shopping gitu ya sobat, tiba-tiba langsung aja buat check out, padahal gak tahu itu barangnya sebenarnya itu berfungsi atau enggak, ada manfaatnya atau enggak, kebutuhan atau keinginan, atau bahkan cuma keinginan sesaat aja. Makasih banget yang sudah bergabung, dan juga untuk sobat Robe Suara di pagi hari ini lancar selalu aktivitasnya. Kita ketemu lagi sob setiap Senin sampai Jumat di jam 8 pagi, jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, terus hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nanda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara.
3: Music hits and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya. Hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi fast moving customer goods raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brebes Suara 103,9.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, aksi viral petani naik drone pertanian raksasa merah kura Tuban curi perhatian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah video amatir yang memperlihatkan aksi unik nan nekat seorang petani bernama Daiman berusia 53 tahun asal Kabupaten Jombang terbang menggunakan drone pertanian raksasa mendadak viral dan menghebohkan jagat maya. Peristiwa yang direkam murni sebagai bentuk hiburan atau konten video iseng tersebut diambil pada awal Juli 2026 di area pesawahan Desa Sumbengrejo, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Saat mengudara, pria tersebut tampak santai melayang tanpa rasa takut menggunakan wahana nirawak yang memiliki kapasitas daya angkut maksimal mencapai 100 kg, mampu membumbung hingga ketinggian 15 meter dari permukaan tanah, serta sanggup menempuh jarak sejauh 1 km dalam sekali terbang operasional.
3: Awalnya kita saja korban.
4: Itu enggak ini Pak, kan kagian atau takut gitu enggak?
3: Iya.
4: Pak, ini kalau drone-nya ini kuat muat berapa kilo sih Pak? 100 kilo kuat. Itu sementara dipakai ngangkut apa Pak? Itu kapasitasnya sampai berapa Pak?
3: Maksudnya kilo Pak?
4: Satu baterai gitu
3: Pak? Satu baterai, kalau jarak satu kilo bisa 3 kali.
2: Keputusan memanfaatkan teknologi modern berskala besar ini baru diterapkan pada tahun ini oleh Daiman sebagai solusi cerdas untuk menyiasati sulitnya akses jalan menuju lahan perkebunannya yang terhalang oleh bentangan tambak dan tidak dapat dilewati oleh kendaraan bermotor konvensional. Fungsi utama dari drone pribadi yang tidak disewakan untuk umum tersebut sebenarnya adalah sebagai alat angkut logistik penunjang seperti bibit pisang Cavendish, pupuk organik, hingga rumput pakan. Di balik keisengannya, pemanfaatan alat canggih ini terbukti memberikan dampak positif karena berhasil memicu ketertarikan serta motivasi para petani lokal di Kabupaten Tuban untuk mulai mengadopsi mekanisasi teknologi serupa demi meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas di lahan pertanian mereka. Dari Lamongan, Box mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, hari pertama masuk sekolah, 61 SPPG di Magetan siap layani program makan bergizi gratis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 61 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan dipastikan siap kembali beroperasi pada hari Senin besok bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Sementara itu, 9 SPPG lainnya masih menyelesaikan progres perbaikan dan administrasi agar dapat segera melayani program makan bergizi gratis. Petugas Satuan Tugas Satgas MPG Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan, saat ini terdapat 70 SPPG yang telah disiapkan untuk melayani penerimaan manfaat di Magetan. Namun hingga hari Jumat baru 60 SPPG yang dinyatakan siap beroperasi. Menurut Awang, dari 9 SPPG yang belum siap beroperasi, 4 SPPG merupakan dapur yang sebelumnya terkena suspend dan kini sedang mengajukan pencabutan status tersebut setelah menyelesaikan berbagai perbaikan. Sementara 5 SPPG lainnya merupakan dapur baru yang masih berada dalam penyelesaian teknis.
6: Nanti yang betul-betul siap hari Senin itu 61. Lalu yang 9 itu, yang 4 dari yang suspend kembar kemarin, ini proses pengajuan untuk pencabutan suspend. Karena teman-teman masa libur ini melakukan perbaikan.
5: Yang menjelaskan, sebagian besar SPPG yang sempat disuspend harus memperbaiki sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Menurutnya sejumlah dapur sebenarnya telah memiliki fasilitas pengolahan limbah, namun pengoperasiannya belum sepenuhnya sesuai prosedur sehingga perlu dilakukan pembinaan dan penyempurnaan.
6: Betul, sebagian besar kemarin memang terkait sarana IPAL. Jadi teman-teman ini sudah melakukan perbaikan untuk sarana prasarana IPAL itu, baik itu untuk perannya dari penampungannya sampai pengolahannya ada reaktor pengolahan itu, termasuk juga kemarin dari dinas ini juga sudah ke lapangan, belum semua ya, tapi inisiatif dari SPPG juga sudah ada.
5: Amang optimis seluruh SPPG dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat sehingga pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan normal. Selain memastikan siswa kembali menerima makanan bergizi, beroperasinya seluruh dapur juga diharapkan mengembalikan permintaan bahan pangan dari petani dan pelaku usaha lokal yang sempat menurun selama program berhenti saat libur sekolah. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, atasi krisis air bersih. Pemkab Ngawi salurkan air ke Dampit lewat sistem sifon. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman krisis air bersih kembali menghampiri warga desa Dampit, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Seiring memasuki musim kemarau, penurunan debit air sumur yang disertai tingginya kandungan kapur membuat sebagian warga tidak lagi dapat memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini bukan hal baru, karakter wilayah yang berada di kawasan perbukitan kapur Pegunungan Kendeng menyebabkan kualitas air sumur menurun setiap musim kemarau. Sedikitnya 40 rumah di sisi utara Waduk Pondok menjadi kawasan yang paling terdampak karena sumber air di sekitar permukiman tidak memenuhi standar untuk digunakan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP mengambil langkah penanganan dengan membangun jaringan distribusi air bersih menggunakan teknologi sifon. Sistem ini memungkinkan air dari sumber yang berada di sisi selatan Waduk Pondok dialirkan menuju pemukiman warga di sisi utara tanpa bergantung pada sumber air setempat. Pendampingan Program Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, Sulaiman, mengatakan persoalan air bersih di Desa Dampit selalu muncul ketika kemarau berlangsung cukup lama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, menegaskan pembangunan jaringan perpipaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas layanan air bersih, khususnya di kawasan non-cekungan air tanah atau non-CAT.
8: Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang berada di daerah sekitar waduk, karena ini daerah kategorinya non-CAT, agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumbernya berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk.
7: Keberadaan jaringan perpipaan itu diharapkan mampu mengurangi ketergantungan warga terhadap sumur yang kualitas airnya menurun saat kemarau. Selain menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih, program tersebut juga diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Dampit melalui air bersih yang lebih aman dan berkelanjutan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, infrastruktur masih jadi prioritas dalam rancangan KUA PPAS 2027 Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nanda.
9: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Lamongan pada hari Kamis kemarin, dalam rancangan itu pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama. Fokus diarahkan pada percepatan pemerataan infrastruktur dasar berkualitas dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan. Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menyampaikan bahwa tema pembangunan 2027 disusun selaras dengan arah kebijakan nasional di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menjawab kebutuhan serta potensi daerah. Untuk mendukung target itu, kata Dirham, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 3 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah dialokasikan 3 triliun rupiah dengan surplus anggaran sekitar 85,2 juta rupiah yang ditutup melalui pembiayaan neto. Dari Lamongan, Nanda melaporkan. Kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi menjelang siang sobat ya. Ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan spesial hari ini kita ketemu di Spill, siaran paling chill. Dan nanti aku bakal nemenin kamu sampai di jam 2 siang ya sobat ya, kurang lebih 4 jam ke depan ya. Dan ngomongin soal hari Jumat ya sobat ya, biasanya hari Jumat itu identik dengan yang namanya hari yang singkat. Tapi juga ada beberapa dari kita yang ngalamin namanya Jumat rasanya sama kayak hari-hari sebelumnya, sama kayak weekend-weekend pada umumnya ya. Tapi gak apa-apa, aku ada di sini nemenin kamu ya sobat ya, biar hari Jumat kamu juga masih pada chill gitu ya sobat ya. Dan ngomongin soal Jumat pun ya, ini udah jadi salah satu tanda kalau kita udah deket sama yang namanya weekend. Jadi gak apa-apa banget kalau misalnya Jumat ini kamu mau santai dulu sejenak ya sobat ya. Lepasin dulu ya ketikan sama kerjaan yang numpuk ya, barengan sama aku bakal nemenin kamu dengan sampai jam 2 siang nanti gitu. Dan spesial hari ini ya, kita akan ngobrolin obrolan yang cukup santai tapi juga seru, apalagi buat kamu yang kiranya udah dapat hilal liburan ya. Biasanya terkait ini pun juga aku cek kemarin ya, ternyata pada tanggal 13 Juli nanti ya, anak-anak sekolah itu pada masuk. Jadi weekend ini adalah saat yang paling tepat kamu buat nentuin hilal liburan kamu mau pada kemana nih, mumpung anak-anak juga belum masuk sekolah gitu ya sobat ya. Nah, karena aku juga udah spill ya tentang ini, jadi hari ini kita bakal ngobrolin soal destinasi alternatif buat weekend kamu gitu ya. Dan untuk absen dulu, sebelum aku bahas lebih detail tentang tipe-tipe destinasi wisata yang bisa kamu pilih ya. Nah, ini aku mau tanya dulu nih, kamu ya biasanya kalau ngomongin soal destinasi, kota mana sih yang udah jadi pilihan pertama kamu ya? Kamu boleh sebutin misal selain Lamongan ya. Nah, nanti aku bakal spill lebih detail. Tapi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di hari ini ya sobat ya, ini aku bakal selain lagu dari Adele, Hello. Selamat mendengarkan.

0: Prove Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Suara kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
2: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
3: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
1: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
3: Iya, betul banget.
1: Gitu, oke. Okay. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
1: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
2: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya, beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
1: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
3: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah atau sekarang

0: itu sudah diganti sama bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
0: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
1: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
0: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
1: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Soleh yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan terus uangnya hangus atau seperti apa tuh?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
2: Iya
1: gitu,
2: betul
1: ya?
2: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
1: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
2: Betul banget, kendalanya seperti apa.
1: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
2: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya.
2: Betul.
1: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Rame Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.

0: school kids.
1: Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right.
2: Update terpanas dari lapangan hijau. Ini dia Promise Goal. Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
4: Music Hits and Information. Promise Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia di Spill ya, siaran paling chill. Dan tadi kita ngomongin persoalan, misal nih kalau kamu disuruh mikir ya tentang liburan ya, destinasi wisata, pikiran kamu tuh mengarah ke kota mana nih? Nah ini udah ada absen nih dari Kak Rivaldi ya. Ada Solo sih Kak, vibes kulinernya dapet banget, murah-murah, pokoknya perut kenyang, dompet gak nangis pas balik kerja Seninnya, mantap. Tapi ngomongin soal Solo ya lumayan ya sob ya. Jadi ada transportasi yang dipotong ke sana. Kecuali kalau memang kamu emang lagi di Solo udahan gitu. Dan ini ada dari Kak Dinda nih sob. Ngomongin persoalan Banyuwangi, no debat, emang sih benar. Kemarin keracunan FYP TikTok sih, terus nyobain ke sana sama teman. Asli alamnya juara banget buat kabur sejenak dari rutinitas. Real, di Banyuwangi itu juga ada apa ya sob ya, yang namanya pohon yang besar itu, kamu tahu namanya? Kamu boleh banget absen-absen. Tapi sebelum aku spill tipe detail terkait Banyuwangi ya, nah kamu bisa banget komen-komen juga ya, siapa tahu kamu mirip-mirip sama Kak Adinda ceritanya gitu. Dan tapi nih ya, dari komen-komen yang masuk aku belum nemuin yang namanya Lamongan. Nanti ya sebelum aku spill kota-kota lain selain Lamongan ya, aku juga bakal spill versi Lamongan tuh ada gak sih destinasi yang kiranya bisa dipakai buat weekend minggu ini. Gitu ya sobat ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, ya masih bersama dengan aku Lia, spesial di hari ini di Spill, siaran paling chill. Dan tadi juga udah ada komen dari Kak Dinda ya, soal Banyuwangi itu ya Kak Dinda ya. Mungkin Kak Dinda masih dengerin ya. Ngomongin soal Banyuwangi itu yang aku sempet spill tadi ya, pohon-pohon besar yang bagus ya, itu namanya The Jawaran Forest nih sob. Dan ini jadi salah satu alternatif ya terfavorit di Jawa Timur sejauh ini. Ini spot legendaris yang wajib banget jadi bucket list buat liburan kamu sih. Dia kayak hutan wisata gitu, estetik banget ya. Dan berlokasi di Benculu, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Gitu ya sobat ya. Mereka itu ya ngasih bentuk destinasi ya, berupa pohonan terbesi raksasa, sudah berumur tua, dan seluruh batangnya dipenuhi sama yang namanya tumbuhan epifit hijau yang rimbun. Kemarin juga ada teman aku yang dia ngontenin ini ya, cuma video pohon diam ya, tapi FYP, tanpa ada teks, tanpa apapun. Ini unik sih sob ya. Dan kamu bisa pilih Banyuwangi ya, notabene masih di Jawa Timur ya. Kalau kamu di Lamongan juga gak yang jauh-jauh banget ya. Terkait ini bisa kamu jadi pilih destinasi weekend kamu bareng keluarga di minggu ini. Gitu sobat. Nah sementara dari Banyuwangi ya, misal kamu punya ide-ide lainnya ya sebelum aku spill dari Lamongan ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan ngomongin soal weekend ya, itu identik banget sama yang namanya kebebasan. Karena kamu udah mau free dari hari weekdays ya, ini udah hari Jumat aja nih sob. Ini kamu udah menuju ke kebebasan ya. Maka dari itu aku bakal setelin lagu yang relevan ya dengan kondisi kita saat ini adalah bebas, dari Iwake, Cheryl Seinovia, Mezura, dan Agatha Priscilla. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program Makan Bergizi Gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Pramaswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 FM Rama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi fast moving customer goods raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Spill, siaran paling chill ya. Dan nih aku mau ngasih info ya buat kamu yang kiranya punya communication skill yang jos ya, wawasan yang luas dan jaring pertemanan di mana-mana. Gak cuma itu, kamu juga aktif sosial media ya sobat ya. Tahu banget cara gimana optimasiin konten biar viral ya. Fix kamu yang lagi kita cari. Ya, dari Radio Prameswara sekarang lagi ada kesempatan emas buat kamu ya. Lagi ada info locker ya. Buat kamu cowok ataupun cewek usia produktif ya, untuk join jadi penyiar Radio Prameswara. Buat kamu yang punya hobi spesifik di komunitas ya dan aktif ya, itu bisa jadi nilai plus buat kamu nih sobat. Jangan lupa ya, jangan sampai simpan talenta kamu sendirian dan kamu bisa jadi bagian dari Udara Lamongan. Kamu bisa kirim berkas lamaran dan demo suara kamu ya ke WhatsApp Prames di 0812-302-1039. Aku ulangi. Di 0812-302-1039. Kamu bisa juga langsung email Prames ya. Dan terkait ini, kamu bisa tanyain detail seputaran pertanyaan, misal ada yang kamu raguin, boleh banget ke WhatsApp Radio Prameswara juga. Gitu ya sobat ya. Jangan lupa jadi yang berpengaruh dan bermanfaat buat Lamongan bareng Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku ya, ngebahas seputaran destinasi wisata yang kiranya bisa kamu pakai buat hunting bareng sama keluarga, bareng orang tersayang ya. Sebelum aku spill banyak, nanti juga aku bakal spill di Lamongan ada gak sih yang menarik destinasi wisata bisa jadi pilihan juga.

0: love.
1: Brahma Suara
2: Music Hits and Information. Brahma Suara
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Spill, siaran paling chill ya. Dan ngomongin soal mau ke weekend ya, kadang rasanya badan tuh udah mulai capek ya sobat ya. Nah ini aku punya produk ya, yang bisa kamu pilih biar badan kamu tetap fit ya, biar kamu dari pagi sampai malam ampun-ampunan kerja ya, kamu gak waras lagi. Gitu sobat. Ini aku punya Eta Plus ya, susu kambing Etawa Bubu plus herbal. Dan ini ya buat kamu yang kiranya biasanya kalau mau coba susu kambing masih ragu-ragu ya, takut kalau baunya bau brengos, no, kamu gak perlu takut lagi ya, karena ini udah aman banget. Dia enak, gak bau ya, dan tentu saja ini bikin kamu jadi full energi setiap hari. Gitu ya sobat ya, susu kambing yang satu ini tuh bukan sembarangan susu biasa ya, diformulasikan khusus dari susu kambing Etawa pilihan yang tentunya fermentasi alami. Buat kamu yang kiranya gampang lelah ya, kalau misalnya hari-hari Jumatnya udah mulai ngantuk, kemudian lemas, sudah gak excited buat kerjaan, kamu udah waktunya buat konsumsi Etawa Plus yang satu ini. Gitu ya sobat ya.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music and information. Promes Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, aksi viral petani naik drone pertanian raksasa Merah Kura Tuban curi perhatian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah video amatir yang memperlihatkan aksi unik nan nekat seorang petani bernama Daiman berusia 53 tahun asal Kabupaten Jombang terbang menggunakan drone pertanian raksasa mendadak viral dan menghebohkan jagat maya. Peristiwa yang direkam murni sebagai bentuk hiburan atau konten video iseng tersebut diambil pada awal Juli 2026 di area pesawahan Desa Sumbengrejo, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Saat mengudara, pria tersebut tampak santai melayang tanpa rasa takut menggunakan wahana nirawak yang memiliki kapasitas daya angkut maksimal mencapai 100 kg, mampu membumbung hingga ketinggian 15 meter dari permukaan tanah, serta sanggup menempuh jarak sejauh 1 km dalam sekali terbang operasional.
3: Awalnya kita tanya korban
4: itu enggak ini Pak, kan kagian atau takut gitu enggak?
3: Enggak.
4: Pak, ini kalau drone-nya ini kuat muat berapa kilo sih Pak?
3: 100
4: kilo kuat. Ini sementara dipakai ngangkut apa Pak? Itu kapasitasnya sampai berapa Pak?
3: Maksudnya kilo Pak?
4: Satu baterai gitu
3: Pak? Satu baterai, kalau jarak satu kilo bisa 3 kali.
2: Keputusan memanfaatkan teknologi modern berskala besar ini baru diterapkan pada tahun ini oleh Daiman sebagai solusi cerdas untuk menyiasati sulitnya akses jalan menuju lahan perkebunannya yang terhalang oleh bentangan tambak dan tidak dapat dilewati oleh kendaraan bermotor konvensional. Fungsi utama dari drone pribadi yang tidak disewakan untuk umum tersebut sebenarnya adalah sebagai alat angkut logistik penunjang seperti bibit pisang Cavendish, pupuk organik, hingga rumput pakan. Di balik keisengannya, pemanfaatan alat canggih ini terbukti memberikan dampak positif karena berhasil memicu ketertarikan serta motivasi para petani lokal di Kabupaten Tuban untuk mulai mengadopsi mekanisasi teknologi serupa demi meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas di lahan pertanian mereka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, hari pertama masuk sekolah, 61 SPPG di Magetan siap layani program makan bergizi gratis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 61 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan dipastikan siap kembali beroperasi pada hari Senin besok bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Sementara itu, 9 SPPG lainnya masih menyelesaikan progres perbaikan dan administrasi agar dapat segera melayani program makan bergizi gratis. Petugas Satuan Tugas Satgas MPG Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan, saat ini terdapat 70 SPPG yang telah disiapkan untuk melayani penerimaan manfaat di Magetan. Namun hingga hari Jumat baru 60 SPPG yang dinyatakan siap beroperasi. Menurut Awang, dari 9 SPPG yang belum siap beroperasi, 4 SPPG merupakan dapur yang sebelumnya terkena suspend dan kini sedang mengajukan pencabutan status tersebut setelah menyelesaikan berbagai perbaikan. Sementara 5 SPPG lainnya merupakan dapur baru yang masih berada dalam penyelesaian teknis.
6: Nanti yang betul-betul siap hari Senin itu 61. Lalu yang 9 itu, yang 4 dari yang suspend kemarin, ini proses pengajuan untuk pencabutan suspend. Karena teman-teman masa libur ini melakukan perbaikan.
5: Yang menjelaskan, sebagian besar SPPG yang sempat disuspend harus memperbaiki sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Menurutnya sejumlah dapur sebenarnya telah memiliki fasilitas pengolahan limbah, namun pengoperasiannya belum sepenuhnya sesuai prosedur sehingga perlu dilakukan pembinaan dan penyempurnaan.
6: Betul, sebagian besar kemarin memang terkait sarana IPAL. Jadi teman-teman ini sudah melakukan perbaikan untuk sarana prasarana IPAL itu, baik itu untuk perannya dari penampungannya sampai pengolahannya ada reaktor pengolahan itu, termasuk juga kemarin dari dinas ini juga sudah ke lapangan, baru semua ya, tapi inisiatif dari FPG juga sudah ada.
5: Amang optimis seluruh SPPG dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat sehingga pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan normal. Selain memastikan siswa kembali menerima makanan bergizi, beroperasinya seluruh dapur juga diharapkan mengembalikan permintaan bahan pangan dari petani dan pelaku usaha lokal yang sempat menurun selama program berhenti saat libur sekolah. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sefer melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, atasi krisis air bersih. Pemkab Ngawi salurkan air ke Dampit lewat sistem sifon. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman krisis air bersih kembali menghampiri warga desa Dampit, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Seiring memasuki musim kemarau, penurunan debit air sumur yang disertai tingginya kandungan kapur membuat sebagian warga tidak lagi dapat memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini bukan hal baru, karakter wilayah yang berada di kawasan perbukitan kapur Pegunungan Kendeng menyebabkan kualitas air sumur menurun setiap musim kemarau. Sedikitnya 40 rumah di sisi utara Waduk Pondok menjadi kawasan yang paling terdampak karena sumber air di sekitar permukiman tidak memenuhi standar untuk digunakan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP mengambil langkah penanganan dengan membangun jaringan distribusi air bersih menggunakan teknologi sifon. Sistem ini memungkinkan air dari sumber yang berada di sisi selatan Waduk Pondok dialirkan menuju pemukiman warga di sisi utara tanpa bergantung pada sumber air setempat. Pendampingan Program Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, Sulaiman, mengatakan persoalan air bersih di Desa Dampit selalu muncul ketika kemarau berlangsung cukup lama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, menegaskan pembangunan jaringan perpipaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas layanan air bersih, khususnya di kawasan non-cekungan air tanah atau non-CAT.
8: Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang berada di daerah sekitar waduk, karena ini daerah kategorinya non-CAT, agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumbernya berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk.
7: Keberadaan jaringan perpipaan itu diharapkan mampu mengurangi ketergantungan warga terhadap sumur yang kualitas airnya menurun saat kemarau. Selain menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih, program tersebut juga diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Dampit melalui air bersih yang lebih aman dan berkelanjutan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, infrastruktur masih jadi prioritas dalam rancangan KUA PPAS 2027 Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nanda.
9: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Lamongan pada hari Kamis kemarin, dalam rancangan itu pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama. Fokus diarahkan pada percepatan pemerataan infrastruktur dasar berkualitas dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan. Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menyampaikan bahwa tema pembangunan 2027 disusun selaras dengan arah kebijakan nasional di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menjawab kebutuhan serta potensi daerah. Untuk mendukung target itu, kata Dirham, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 3 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah dialokasikan 3 triliun rupiah dengan surplus anggaran sekitar 85,2 juta rupiah yang ditutup melalui pembiayaan neto. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Prameswara Lamongan.
10: Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
11: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM Prama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Brava Suara.
3: Music hits and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
2: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
3: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
1: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
3: Iya, betul banget.
1: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
1: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke,
2: iya,
1: ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
2: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi
1: betul,
2: kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
1: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rame Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
3: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo, cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
3: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
1: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
3: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
1: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Ranasoya yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan, habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan terus uangnya hangus atau seperti apa tuh?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
2: Iya
1: gitu,
2: betul
1: ya?
2: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya, langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
1: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
2: Betul banget, kendalanya seperti apa.
1: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
2: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya.
2: Betul.
1: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
4: Terus 3,9 FM. Rama Suara.

0: meter. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Sukoto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
10: Siapa kamu?
11: I'm Suzuki.
10: Siapa kamu?
11: I'm Suzuki.
10: Siapa kamu?
3: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Spill, siaran paling chill ya. Dan tadi kita ngebahas soal destinasi luar kota kayak Banyuwangi, itu hits ya sobat ya, yang di Jawatan tadi ya. Dan terkait ini ya, di Lamongan tuh gak kalah nih sob. Tapi sebelum itu ya, aku mau kamu jujur dulu ya, buat kamu yang kiranya sedang rencana buat ngadain weekend barengan sama keluarga, orang tersayang ya. Kamu tuh kadang ada gak hal yang bikin kamu jadi mager keluar? Misal kayak macet, misal waduh rame tuh destinasinya gak jadi deh gitu. Nah, kamu boleh banget komen-komen ya. Sebelum habis ini aku bakal spill versi lokalan Lamongan yang bisa jadi destinasi pilihan kamu. Dan seperti biasa kamu jangan kemana-mana ya sobat ya. Stay tune terus aja bareng aku tentunya di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Spill, siaran paling chill ya. Dan tadi sebenarnya aku nungguin komen-komen dari kamu nih sob. Kiranya kamu yang ngasih rekomendasi destinasi di Lamongan yang kiranya cocok dan seru buat weekend kali ini ya. Apa tuh, tapi belum ada nih. Nah ini aku spill dulu aja ya. Yang pasti yang pertama, kamu udah familiar dengan yang satu ini, Wisata Bahari Lamongan atau WBL ya. Ini ada di lokasinya Paciran. Udah mulai ke pesisir aja tuh. Tempat ini ya, pas banget buat kamu yang kiranya pengen liburan rame-rame bareng keluarga, sahabat ya, karena di sana banyak banget wahana permainan, air, fantasi yang seru. Dan lokasinya juga terintegrasi sama yang namanya Marani Zoo dan Goa. Jadi kamu bisa sekalian edukasi, melihat satwa unik, menikmati keindahan juga ya sob ya, dari goa-goa eksotis ya. Nah, itu menarik banget yang pertama ya. Dan kalau ngomongin soal pesisir ya, gak afdal kalau kita gak ngebahas seputaran pantai. Deket-deket dari WBL juga banyak banget pantai yang bisa kamu pilih. Tinggal kamu pilih-pilih aja ya. Dan terkait ini nih, ada lagi yang melipir bagian selatan ya sobat ya, di Gondang Park gitu, tepatnya di Waduk Gondang. Dan terkait ini ya sob ya, kamu kiranya ada yang pernah kesana, kamu boleh banget absen ya sobat ya. Aku tunggu komen-komen kamu ya, tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan terkait ini, kamu juga bisa join komen langsung ke SP Stadio ya, aku tunggu. Spesial buat kamu ya, buat siang hari ini udah mulai jam 1 ya, matahari udah mulai turun dikit aja. Spesial buat kamu, aku bakal selin lagu dari Ariana Grande, The Wicked. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Spill, siaran paling chill ya. Dan ngomongin persoalan hari Jumat ya sob ya, kita itu kadang gak luput sama yang namanya Jumat Berkah. Dan kali ini ya, ini aku spesial bakal ngundang dari BPR, BPR Lamongan ya, ada Kak Lutfi ya. Sekarang lagi join-join acara, ada acara Jumat Berkah. Nah ini aku coba sambungin dulu telepon barengan sama Kak Lutfianya. Baik, kita tunggu ya sobat ya. Masih mencoba terhubung. There is no answer. Nah aku coba hubungi satu lagi ya, dari Kak Lutfianya ya. Wah sayang banget nih sobat, ada update barusan geser gitu. Mungkin aku akan coba hubungi Kak Lutfia lagi ya, diulang dan seputaran Jumat Berkah itu ya sob ya. Gak harus siang setelah Jumatan ya, biasanya pagi-pagi itu juga ada toko-toko yang mereka emang nyediain seputaran Jumat Berkah itu udah nyediain di depan tokonya makanannya, dan orang yang mau melintas di depan toko pun boleh banget ngambil gitu. Dan terkait ini ya sob ya, ada juga yang ngomongin soal Jumat Berkah itu tujuannya adalah berbagi rezeki dan meringankan sedikit kesulitan ataupun beban dari para pekerja. Biasanya target-targetnya ya yang mendapatkan Jumat Berkah tuh ya, itu ada tukang becak, pedagang keliling. Kamu sendiri tuh, kamu juga suka enggak kebagian sama yang namanya Jumat Berkah? Kamu boleh banget absen ya sob ya ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan habis ini aku bakal coba hubungi lagi Kak Lutfia. Tapi sebelum itu ya, kita chill dulu bareng sama list-list lagu ya. Ini ada dari Adrian Khalif, 2001 kali. Selamat mendengarkan.

0: selanjutnya. 103,9 FM Brahma Suara.
1: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik, dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program makan bergizi gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Pramaswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Pramaswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prames Suara.
6: News Hits and Information. Prames Suara.
7: Bye, guys. Do you think it's going to be good?
8: Oh, it's going to be amazing. For sure.
7: Yeah. I have that feeling.
8: Me too. See ya.
7: Bye.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Spill, siaran paling chill ya. Dan ngomongin soal destinasi wisata di Lamongan ya, masih di pesisir nih sob. Aku bakal spill beberapa pantai yang bisa jadi destinasi wisata buat kamu di weekend minggu ini. Dan yang pertama ya, mungkin kamu udah familiar sama yang namanya Pantai Lorena. Ini ada di pesisir Jalan Raya Paciran ya. Dia punya ciri khas hamparan batu karang yang bakal muncul eksotis banget pas air lagi surut-surutnya gitu. Kalau ngomongin air lagi surut-surutnya, biasanya kalau tidak pagi hari ya sob ya, itu better banget sambil kamu juga lagi nyari-nyari sunrise, cocok tuh. Biasanya kalau sunset itu, terakhir aku kesana ya, itu dia udah mulai pasang aja siang ke sore gitu. Apalagi malam ya, kalau malam itu kadang ya ada beberapa orang yang emang nyari foto-foto estetik ya, dengan background pantai tapi semi-semi gelap gitu. Ada yang ngambil malam, tapi ya resiko pasang ya. Nah itu ada lagi nih ya sob ya, di Lamongan juga punya yang namanya Pantai Tanjung Kodo. Ini ada sekitaran sama BBL. Jadi kalau ngomongin soal Lamongan itu, waduh, BBL itu udah lekat gitu ya. Ada lagi nih namanya Pantai Penanjan. Ada Pantai Yaang Labuhan juga ya. Cocok banget buat kamu yang kiranya pengen chill, nyari ketenangan di sela-sela hiruk pikuk dunia dan kerjaan. Mungkin kamu nih sob punya tipe-tipe lain ya kak, jangan spill pantai itu, aku punya andalan lainnya. Atau kak jangan di pesisir mulu, aku punya andalan lainnya nih di Lamongan kotanya. Kamu boleh banget komen-komen aja ya, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya. Hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang

Ya itu udah selesai nih, jadi kita nggak bisa buat live call barengan sama Bu Lutfia tadi ya Sob ya. Tapi ini ada data yang aku dapetin ya Sob ya, ternyata kabar baik yang mau aku sampaikan ini ya, dari teman-teman BPR Lamongan ngadain kegiatan super positif, yaitu Jumat Berbagi atau Jumat Berkah ya Sobat ya. Ini dilaksanakan di Dusun Telanak, Desa Botoputih, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Bantuan penuh pun disalurkan di beberapa warga sekitar ya, yang pastinya butuh sama support kita gitu. Ada beberapa bagiannya, ada kurang lebih 7 hingga 8 penerima Jumat Berkah gitu Sobat. Dan terkait ini ya, semoga kebaikan dari tim BPR Lamongan bisa jadi berkah yang melimpah buat para penerima, pastinya juga bisa jadi pengingat buat kita semua ya, untuk membagikan vibe positif ya, saling peduli antar sesama. Event kamu bisa startnya yaitu dari Jumat Berkah gitu ya Sobat ya. Dan masih barengan sama aku ya di Spill, abis ini aku bakal spill-spill lainnya destinasi wisata yang ada di Lamongan yang kiranya bisa kamu pilih ya, buat alternatif pilihan kamu mau weekend bareng sama keluarga atau orang tersayang gitu ya Sobat ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di Spill, siaran paling chill ya. Gak terasa udah 4 jam aja ya aku nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 2 siang hari ini ya sob ya. Dan sebenarnya ya gak terasa kebersamaan kita ya di Jumat siang yang seru dan harus berakhir sampai di sini ya. Tadi kita udah spill seputaran update-update destinasi wisata yang bisa kamu pilih ya. Selain di Lamongan, tadi ada spill-spill di Banyuwangi, ada Solo juga ya. Tapi di Lamongan juga gak kalah keren, ada WBL, ada pantai-pantainya banyak ya sobat ya. Di kota pun juga udah banyak banget kafe-kafean yang bisa kamu buat nongkrong cantik ya. Sorry, nongkrong cantik selama weekend minggu ini gitu sobat. Dan terkait ini ya, tadi juga aku spill terkait update lokal di Lamongan ya. Kemudian ada juga misal kamu mau nutrisi kamu terjaga dengan minum Eta Plus ya sobat ya. Dan jangan lupa Prameswara saat ini juga lagi ada peluang karir buat kamu yang kiranya mau mencoba peluang karir sebagai penyiar. Kita buka itu, kamu bisa hubungi WhatsApp Radio Prameswara ya untuk detailnya di 0812-302-1039 gitu. Dan terkait ini ya, semoga diskusi kita hari ini memberikan sedikit banyak insightful buat kamu ya sobat ya. Jangan lupa kamu perlu tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan dimanapun kamu berada dan dimanapun kamu liburan nanti. Yang pastinya tetap positive vibes ya di akhir weekend ini. Gitu ya sobat ya. Terkait ini ya, sebelum aku pamit, kamu jangan kemana-mana karena kita udah punya banyak banget list lagu yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Jumat. Hingga sore nanti pun kita juga akan nemenin kamu dengan program-program yang menarik. Kamu jangan kemana-mana ya sobat ya. Tentu saja stay tune terus ya. Dan mungkin itu dari aku Lia. Pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, aksi viral petani naik drone pertanian raksasa Merah Kura Tuban curi perhatian. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Sebuah video amatir yang memperlihatkan aksi unik nan nekat seorang petani bernama Daiman berusia 53 tahun asal Kabupaten Jombang terbang menggunakan drone pertanian raksasa mendadak viral dan menghebohkan jagat maya. Peristiwa yang direkam murni sebagai bentuk hiburan atau konten video iseng tersebut diambil pada awal Juli 2026 di area pesawahan Desa Sumbengrejo, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Saat mengudara, pria tersebut tampak santai melayang tanpa rasa takut menggunakan wahana nirawak yang memiliki kapasitas daya angkut maksimal mencapai 100 kg, mampu membumbung hingga ketinggian 15 meter dari permukaan tanah, serta sanggup menempuh jarak sejauh 1 km dalam sekali terbang operasional.
3: Awalnya kita tanya korban
4: itu enggak ini Pak, kan kagian atau takut gitu enggak?
3: Enggak.
4: Pak, ini kalau drone-nya ini kuat-kuat berapa kilo sih Pak? 100 kilo kuat itu. Ini sementara dipakai ngangkut apa Pak? Itu kapasitasnya sampai berapa Pak?
3: Maksudnya kilo Pak?
4: Satu baterai gitu
3: Pak? Satu baterai, kalau jarak satu kilo bisa 3 kali.
2: Keputusan memanfaatkan teknologi modern berskala besar ini baru diterapkan pada tahun ini oleh Daiman sebagai solusi cerdas untuk menyiasati sulitnya akses jalan menuju lahan perkebunannya yang terhalang oleh bentangan tambak dan tidak dapat dilewati oleh kendaraan bermotor konvensional. Fungsi utama dari drone pribadi yang tidak disewakan untuk umum tersebut sebenarnya adalah sebagai alat angkut logistik penunjang seperti bibit pisang Cavendish, pupuk organik, hingga rumput pakan. Di balik keisengannya, pemanfaatan alat canggih ini terbukti memberikan dampak positif karena berhasil memicu ketertarikan serta motivasi para petani lokal di Kabupaten Tuban untuk mulai mengadopsi mekanisasi teknologi serupa demi meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas di lahan pertanian mereka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggohati Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, hari pertama masuk sekolah, 61 SPPG di Magetan siap layani program makan bergizi gratis. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 61 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Magetan dipastikan siap kembali beroperasi pada hari Senin besok bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Sementara itu, 9 SPPG lainnya masih menyelesaikan progres perbaikan dan administrasi agar dapat segera melayani program makan bergizi gratis. Petugas Satuan Tugas Satgas MPG Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan saat ini terdapat 70 SPPG yang telah disiapkan untuk melayani penerimaan manfaat di Magetan. Namun hingga hari Jumat baru 60 SPPG yang dinyatakan siap beroperasi. Menurut Awang, dari 9 SPPG yang belum siap beroperasi, 4 SPPG merupakan dapur yang sebelumnya terkena suspend dan kini sedang mengajukan pencabutan status tersebut setelah menyelesaikan berbagai perbaikan. Sementara 5 SPPG lainnya merupakan dapur baru yang masih berada dalam penyelesaian teknis.
6: Nanti yang betul-betul siap hari Senin itu 61. Lalu yang 9 itu, yang 4 dari yang suspend kemarin, ini proses pengajuan untuk pencabutan suspend. Karena teman-teman masa libur ini melakukan perbaikan.
5: Yang menjelaskan, sebagian besar SPPG yang sempat disuspend harus memperbaiki sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Menurutnya sejumlah dapur sebenarnya telah memiliki fasilitas pengolahan limbah, namun pengoperasiannya belum sepenuhnya sesuai prosedur sehingga perlu dilakukan pembinaan dan penyempurnaan.
6: Betul, sebagian besar kemarin memang terkait sarana IPAL. Jadi teman-teman ini sudah melakukan perbaikan untuk sarana prasarana IPAL itu, baik itu untuk perannya dari penampungannya sampai pengolahannya ada reaktor pengolahan itu, termasuk juga kemarin dari dinas ini juga sudah ke lapangan, baru semua ya, tapi inisiatif dari SPPG juga sudah ada.
5: Amang optimis seluruh SPPG dapat kembali beroperasi dalam waktu dekat sehingga pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan normal. Selain memastikan siswa kembali menerima makanan bergizi, beroperasinya seluruh dapur juga diharapkan mengembalikan permintaan bahan pangan dari petani dan pelaku usaha lokal yang sempat menurun selama program berhenti saat libur sekolah. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Seva melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, atasi krisis air bersih. Pemkab Ngawi salurkan air ke Dampit lewat sistem sifon. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, ancaman krisis air bersih kembali menghampiri warga desa Dampit, Kecamatan Beringin, Kabupaten Ngawi. Seiring memasuki musim kemarau, penurunan debit air sumur yang disertai tingginya kandungan kapur membuat sebagian warga tidak lagi dapat memanfaatkan air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini bukan hal baru, karakter wilayah yang berada di kawasan perbukitan kapur Pegunungan Kendeng menyebabkan kualitas air sumur menurun setiap musim kemarau. Sedikitnya 40 rumah di sisi utara Waduk Pondok menjadi kawasan yang paling terdampak karena sumber air di sekitar permukiman tidak memenuhi standar untuk digunakan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP mengambil langkah penanganan dengan membangun jaringan distribusi air bersih menggunakan teknologi sifon. Sistem ini memungkinkan air dari sumber yang berada di sisi selatan Waduk Pondok dialirkan menuju pemukiman warga di sisi utara tanpa bergantung pada sumber air setempat. Pendampingan Program Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, Sulaiman, mengatakan persoalan air bersih di Desa Dampit selalu muncul ketika kemarau berlangsung cukup lama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, menegaskan pembangunan jaringan perpipaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas layanan air bersih, khususnya di kawasan non-cekungan air tanah atau non-CAT.
8: Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih yang berada di daerah sekitar waduk, karena ini daerah kategorinya non-CAT, agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumbernya berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk.
7: Keberadaan jaringan perpipaan itu diharapkan mampu mengurangi ketergantungan warga terhadap sumur yang kualitas airnya menurun saat kemarau. Selain menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih, program tersebut juga diharapkan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Dampit melalui air bersih yang lebih aman dan berkelanjutan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, infrastruktur masih jadi prioritas dalam rancangan KUA PPAS 2027 Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramesora Lamongan, Nanda.
9: Baik, terima kasih sobat. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Lamongan pada hari Kamis kemarin, dalam rancangan itu pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama. Fokus diarahkan pada percepatan pemerataan infrastruktur dasar berkualitas dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan. Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara, menyampaikan bahwa tema pembangunan 2027 disusun selaras dengan arah kebijakan nasional di Provinsi Jawa Timur, sekaligus menjawab kebutuhan serta potensi daerah. Untuk mendukung target itu, kata Dirham, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 3 triliun rupiah, sedangkan belanja daerah dialokasikan 3 triliun rupiah dengan surplus anggaran sekitar 85,2 juta rupiah yang ditutup melalui pembiayaan neto. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Nanda, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: Music and Information.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septia Yuda Mayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya,
0: gitu. Oke. Okay. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih, sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai, secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke. Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya. Betul. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Rinda. Sampai jumpa.
3: Ramai Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?

0: kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Brahma Suara.
5: Music hits and information. Brahma Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM Prama Suara.
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Oud Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 FM Prama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terobang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka. Tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya. Hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ongkang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.

0: manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau asis. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Brava Suara.
3: Music and information. Brava Suara.

0: Suara.
1: News FM Information Promes Suara.
2: Kita ikuti lintas informasi Promesnet.
3: Sobat, kita ikuti lintas informasi Promesnet edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Promes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, gudang rosok di Sukodadi Lamongan terbakar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Promes Suara Lamongan, Lia.
4: Baik sobat, peristiwa kebakaran melanda sebuah gudang besi tua atau gudang rosok di Dusun Cuping, Desa Madulegi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan pada Jumat dini hari sekitar pukul 3.21 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran ini pertama kali diketahui setelah adanya laporan warga melalui layanan darurat 110 Polri yang langsung direspon cepat oleh personel Polsek Sukodadi dan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan. Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa gudang yang terbakar merupakan milik warga setempat bernama Saiful. Sejumlah armada pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi guna melokalisasi kobaran api agar tidak sampai merembet ke area permukiman warga sekitar. Petugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun seluruh bangunan, gudang beserta isinya mengalami kerusakan berat. Hingga saat ini, total kerugian materi

0: Real masih dalam pendataan, dan sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Demikian dari saya, Lia Lamongan, melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, harga telur terburuk, peternak ayam petelur di Ngawi kurangi populasi ternak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, penurunan harga telur ayam yang terus berlangsung mulai memberi tekanan serius bagi peternak di Kabupaten Ngawi. Pendapatan yang menyusut di tengah tingginya biaya produksi memaksa sebagian peternak mengambil langkah efisien dengan mengurangi jumlah ayam petelur yang dipelihara agar kerugian tidak semakin besar. Data Dinas Perikanan dan Peternakan atau DPP Kabupaten Ngawi mencatat terdapat 53 peternak ayam petelur yang tersebar di sejumlah kecamatan. Skala usaha mereka beragam, mulai dari sekitar 1.000 hingga belasan ribu ekor ayam. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya membantu peternak agar mampu bertahan menghadapi kondisi pasar yang belum stabil. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperkuat pendampingan teknis, mulai dari manajemen pemeliharaan hingga pembuatan pakan secara mandiri.
3: Menyikapi harga telur dari ayam petelur yang semakin menurun ini, ya kita memang memberikan motivasi pada peternak. Jadi kalau mau beternak, ini sifatnya ini kan menjadi modal, itu sebetulnya kan pakan. Nah, ini berusaha kita itu jangan semuanya itu makan itu pabrikan, pakan itu jangan semuanya pabrikan. Jadi seperti pakan ayam petelur itu kan yang dominan kan jagung, ya jagung itu 50% sendiri, yang lainnya ini konsentrat, ini yang pabrikan. Nah, ini sekitar 30%, yang lainnya dedak.
2: Selain tingginya harga pakan, melemahnya permintaan pasar turut memperburuk kondisi usaha peternakan. Harga jual telur yang rendah membuat margin keuntungan terus menipis, bahkan tidak sedikit peternak yang memilih mengurangi populasi ayam sebagai langkah penyelamatan usaha. DPP Kabupaten Ngawi menegaskan pendampingan kepada peternak akan terus diingatkan melalui penerapan budidaya yang lebih efisien, peningkatan kesehatan ternak hingga mengembangkan pakan sendiri. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga produktivitas peternakan sekaligus memperkuat daya tahan usaha di tengah fluktuasi harga telur. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, ramaikan geraha perpustakaan. Dinas Arpus Magetan akan bangun bioskop ditargetkan beroperasi akhir 2026. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arpus Kabupaten Magetan akan membangun gedung bioskop di Gedung Geraha Literasi di Kecamatan Pelawasan melalui usulan penganggaran perubahan anggaran PAK APBD Kabupaten Magetan tahun 2026 mendatang. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, Endang Ambarwati, mengatakan desain ruang audiovisual telah rampung. Saat ini pihaknya tinggal menunggu pengesahan perubahan APBD untuk memulai pelaksanaan pembangunan. Menurut Endang, ruang audiovisual tersebut tidak akan dibangun secara mewah. Arpus lebih mengutamakan fungsi sebagai sarana edukasi masyarakat dibandingkan tampilan fisik yang berlebihan. Yang menjelaskan anggaran yang telah disiapkan saat ini baru mencakup pekerjaan fisik seperti desain, perencanaan, pengawasan, serta pembangunan ruang beserta area tempat duduk bertingkat.
5: Desainnya sudah ada, tinggal eksekusi karena anggarannya ada di pergeseran. Pergeseran anggaran tahun 2026 ini di PAK, artinya nanti kami eksekusinya setelah PAK ditetapkan jalan, kemungkinan Desember sudah. Ini sih apa target saya nanti karena informasi ada kegiatan jambore PKK bisa launching di situ.
4: Sementara pengadaan peralatan seperti layar, proyektor, sistem audio dan perlengkapan lainnya dianggarkan melalui pos belanja modal secara terpisah. Yang menambahkan, kapasitas ruang dirancang sekitar 45 kursi. Namun anggaran pengadaan kursi yang tersedia saat ini sekitar 60 juta, sehingga pembelian kemungkinan dilakukan secara bertahap. Jika masih terdapat kekurangan, Arbus membuka peluang menggandeng pihak ketiga untuk membantu penyediaannya.
5: Enggak mesti pakai Videotron, enggak. Pakai layar yang sama. Yang penting itu yang fokus itu tajam. Anggarannya 140 atau berapa itu sudah desain perencanaan pengawasan.
4: Sedang menegaskan, keberadaan ruang audiovisual ditujukan untuk mendukung penguatan literasi digital. Menurutnya proses belajar saat ini tidak hanya mengandalkan buku, tetapi juga membutuhkan media pembelajaran berbasis visual agar lebih mudah dipahami terutama oleh anak-anak. Untuk materi pembelajaran yang akan diputar, Arpus akan bekerja sama dengan berbagai instansi termasuk Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan Daerah lain. Endang memastikan seluruh materi yang digunakan telah memperoleh izin sehingga tidak melanggar hak cipta.
5: Ya, namanya literasi itu kan juga literasi digital. Pembelajaran sekarang tidak hanya baik buku saja. Katakanlah gempa ini kayak gini nih loh. Ini masalahnya ini. Kan bisa divisualisasi.
4: Menurut Endang, ruang audiovisual diharapkan menjadi daya tarik baru Geraha Perpustakaan Magetan sehingga semakin banyak masyarakat, khususnya pelajar, berkunjung ke perpustakaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat Sinkronisasi Energi dan Pangan, KSP desak percepatan penyelesaian kendala lahan 3 proyek strategis hulu migas nasional. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Pemerintah terus berupaya mengakselerasi peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional melalui langkah taktis mengurai berbagai hambatan perizinan lahan dan proyek hulu migas strategis. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman memimpin langsung rapat koordinasi sekaligus meninjau lapangan yang berlangsung di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Selasa 7 Juli 2026. Agenda krusial ini dihadiri oleh jajaran perwakilan Kementerian Lintas Sektor, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, SKK Migas, hingga jajaran direksi kontraktor kontrak kerjasama seperti PT Pertamina EP, Exxon Mobil Cepu Limited, dan Tis Petroleum ENP Blora Limited. KSP menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perizinan administrasi pertanahan ini bersifat mendesak karena berkorelasi langsung terhadap ketahanan energi nasional, upaya menekan angka impor, serta mengoptimalkan pendapatan kas negara. Secara fisik, pertemuan tersebut membahas hambatan pada 3 proyek prioritas, yakni sumur eksplorasi Banyu Geni 001 di Bojonegoro, lapangan gas RBG Blok 1 di Gerobokan dan Demak, serta proyek Kedung Keris West di Bojonegoro yang berpotensi menghasilkan 15.000 barel minyak per hari bernilai ekonomi 25 miliar setiap harinya. Hambatan operasional utama di lapangan saat ini dipicu oleh penghentian sementara penerbitan rekomendasi perubahan fungsi tanah pada area lahan sawah dilindungi akibat belum terpenuhinya batas minimal konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan tingkat daerah. Menanggapi situasi pelik ini, Dudung menekankan bahwa agenda swasembada pangan dan energi harus berjalan beriringan tanpa saling membenturkan kepentingan. Sehingga KSP mendorong kementerian terkait untuk mempertimbangkan skema diskresi khusus yang valid bagi proyek energi strategis berskala lahan terbatas agar target pengeboran dapat segera dieksekusi sesuai jadwal.
7: Alhamdulillah Bapak Bupati, Ibu Bupati dari masing-masing kabupaten ini mendukung penuh program bagaimana ketahanan energi ini tetap harus kita tingkatkan. Dan masalah peradministrasi, masalah surat menyurat ini secara paralel akan kita selesaikan karena masih ada hal-hal yang harus dikomunikasikan hasil dari perinjauan yang saat ini.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
8: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
9: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramusnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM. Promes Suara.
2: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program makan bergizi gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bakal belajar jadi ahli gizi

0: profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja. Ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care. 103,9 Prameswara FM.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prima Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prima Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prima Suara.
0: Music Hits and Information. Prima Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
0: 103,9. Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Prime Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.
6: Suara kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
7: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
8: Halo, nama aku Lisa Setia Yudhamayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
6: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
8: Iya, betul banget.
6: Gitu, oke. Nah ini kan marketing ya Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengen.

0: ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jamersi di Lamongan ini perumahan komersil juga, okay, bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
1: Oke, okay, berarti investasi oke, okay, untuk ditinggali juga oke, okay, yeah, kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya kan, kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
0: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
1: Oke, okay, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Karena Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Green Zamzam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
1: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
1: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Karena Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
0: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
0: Iya
1: gitu,
0: betul
1: ya?
0: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung, biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
1: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
0: Betul banget, kendalanya seperti apa.
1: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
0: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu.

0: wajar ya kakak ya, seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
1: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sap ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya. Betul. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
2: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.
3: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Prime Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam suara, balik lagi barengan sama Rinda. Masih dengan time sore tentunya. Masih ngomongin juga soal iklan yang tiba-tiba muncul pas kamu lagi kepengen barang atau kepengen sesuatu yang baru aja kamu cari di marketplace gitu ya sob ya. Nah untuk kamu yang takut, yang khawatir, ini kok tiba-tiba muncul, apakah HP ku disadap, dihack? Nah tenang aja ya sob ya, itu bukan karena HP kamu disadap, tapi karena platform iklan yang ada di HP kamu itu kayak ngerekam semua riwayat pencarian kamu gitu loh. Kayak kamu habis nyari tas, ya dia bakal tahu. Terus juga kamu nyari apapun lah di HP kamu, asalkan dengan akun yang sama, itu dia juga pasti tahu dan juga bisa nge-tracking. Karena ini semuanya ada hubungannya sama algoritma. Jadi kayak mesin algoritma itu, dia bakal ngumpulin apa yang kamu pengenin, terus juga minat kamu dalam suatu hal yang nantinya akan dikasih terus tuh ke handphone kamu gitu ya. Makanya bukan cuman iklan aja sih, tapi kayak kalau kamu misalkan ya lebih suka anime, itu juga bakal muncul di sosial media kamu lebih sering. Atau kalau kamu yang suka sama apa ya, suka sama public speaking misalnya, nanti bakal dimunculin juga kayak tips-tips public speaking yang bagus gimana dan lain sebagainya. Itu karena semuanya adalah mesin algoritma ya sob ya. Jadi itu bukan serta-merta HP kamu dihack, disadap, tapi karena memang mesin algoritma itu yang mencari, yang akhirnya juga bisa memunculkan hal-hal yang kamu pengen atau kamu minati gitu sobat ya. Dan juga untuk lebih lengkapnya nanti kita bakal bahas lebih dalam ya sob ya, karena katanya kan kalau kita udah menonaktifkan semuanya termasuk akses-akses iklan itu udah bisa ngeblok, tapi tetap kenapa kok ini masih sering muncul gitu kan. Nanti bakal kita bahas juga. Jadi kamu jangan kemana-mana sobat, barengan sama Rinda aja ya di Ngetime Sore sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: Brava Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara.
0: Music and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, selamat sore sobat Rame Suara, masih barengan sama Rinda. Tentunya di Ngetime sore masih ngomongin juga soal periklanan ya Sophia, yang tiba-tiba kayak muncul di HP kamu pas kamu baru aja cari benda-benda yang mungkin lagi kamu pengenin gitu ya Sophia. Dan kamu tahu kan kalau misalkan di handphone kamu tuh kayak apa-apa disuruh izin dulu, apakah mikrofon boleh dinyalakan, apakah kamera boleh merekam, dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ternyata sobat, meskipun kamu udah nyalain, udah matiin maksudnya ya, udah matiin kamera, udah matiin mikrofon yang ada di HP kamu, tapi ternyata itu gak apa ya, gak seberapa berfungsi gitu loh. Karena sistem itu udah tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu pengenin, lewat semua pencarian dan aktivitas browsing di semua handphone kamu, asalkan itu pakai akun yang sama. Jadi kayak kamu percuma aja, kamu matiin kamera, kamu matiin mikrofonnya, tapi itu tetap bisa terekam gitu ya sob ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin pengen menonaktifkan iklan-iklan yang tiba-tiba muncul, nah kamu bisa banget ya sob ya untuk hapus cookie secara berkala. Cookie itu sebagai database yang nyimpen gitu loh, kayak kamu tuh habis nyari apa aja dan lain sebagainya, yang itu bakal diolah untuk iklan yang tiba-tiba muncul di handphone kamu. Terus kamu juga bisa batasi izin pelacakan di handphone kamu, kan ada tuh ya sob ya, itu kamu matiin aja. Terus kamu juga bisa nonaktifkan personalisasi iklan di akun Google ataupun akun media sosial kamu, biar kamu lebih fokus sama privasi kamu. Dan juga untuk minat apapun itu yang gak pengen kamu share ke orang lain, termasuk di sistem handphone kamu sendiri, itu juga mereka gak akan bisa tahu gitu ya sob ya. Mungkin itu cara yang bisa kamu coba kalau misalkan iklan-iklan masih muncul di HP kamu gitu sob ya. Karena kan kadang-kadang kita gak suka ya kalau tiba-tiba scroll terus iklan itu tiba-tiba muncul, kayak ganggu banget gitu kan ya. Dan juga sobat, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya. Kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti, tentunya di Prameswara.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Promes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Promes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo Promes Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di ngetime sore spesial hari Jumat ini ya sob ya. Dan kali ini ada Kak Agustina yang lagi bergabung barengan sama Rinda nih ya. Halo, selamat sore Kak Agustina. Dan juga Kak Agustina cerita nih sob, katanya aku dulu juga gitu Kak, dari yang awalnya ngerasa aneh sampai terbiasa kalau lagi mau beli sesuatu, iklannya udah pasti bakal muncul. Nah ini ya sob ya, awalnya Rinda pun juga kayak ngerasa aneh. Ini kenapa ya kok tiba-tiba aja muncul gitu loh, apa yang aku sukai, apa yang aku pengenin. Tapi ternyata itu semua adalah kerjaan dari si algoritma yang ada di sistem HP kita. Jadi kayak sekarang ya udah sih, aku kayak lebih menikmati aja dan juga lebih memanfaatkan fitur ini. Karena apa? Karena biasanya rekomendasi-rekomendasi yang muncul itu bisa lebih murah harganya atau juga bisa lebih bagus untuk model-modelnya gitu sob. Jadi kayak iklan itu gak selamanya mengganggu ya, tapi ada juga yang bermanfaat, apalagi untuk kamu yang emang lagi bener-bener cari dan juga pengen ada yang banyak variasi atau banyak pilihannya. Nah iklan itu bisa tuh ya sob ya, untuk memunculkan hal-hal yang mungkin itu masih terselam, yang kamu gak tahu, tiba-tiba itu muncul aja deh tuh ya. Terus gak jarang deh kamu check out atau milih dari iklan yang tiba-tiba muncul di HP kamu itu gitu kan ya. Dan juga thank you untuk Kak Agustina di sore hari ini yang berbagi pengalamannya, sharing juga ya sob ya, terkait iklan yang tiba-tiba muncul ketika kamu lagi pengen sesuatu ini. Dan untuk kamu juga yang punya cerita lainnya, masih boleh banget kalau kamu mau sharing di sore hari ini barengan sama Rinda, karena Rinda masih nungguin kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Jadi ayo buruan, tinggal kamu komen-komen aja di audio visual aplikasi Express Radio.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music News and Information.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini.
2: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Rama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Rama Suara hanya di Pojok Pintar.
8: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terobang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka Tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajak.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Saat ini Mas Wadol masih barengan sama Linda ya, dengan tema sore spesial hari Jumat ini. Dan ya sobat Linda lagi-lagi mau ngingetin untuk kamu semuanya, jangan lupa selalu jaga kesehatannya ya sob ya. Karena untuk sekarang belakangan nih, kamu ngerasa gak sih kalau pagi hari itu hawanya dingin banget gitu ya sob ya. Bahkan Linda kalau mandi itu pagi-pagi harus pakai air hangat karena nggak kuat saking dinginnya gitu sob. Tapi kalau udah siang hari, beh panasnya tuh panas banget gitu kan sob ya. Jadi untuk kamu ini penting banget buat selalu menjaga daya tahan tubuh kamu biar nggak gampang sakit. Nah untuk kamu yang lagi ikhtiar untuk menjaga tubuh biar tetap sehat ya sob ya, ini Linda punya rekomendasi Eta Plus Susu Kambing Etawa Bubuk Plus Herbal. Nah ini tuh susu kambing yang enak banget, highly recommended ya sob ya, karena ini bukan sekedar susu kambing bubuk biasa. Ini pun juga udah dilengkapi dengan bahan-bahan herbal yang tentunya bisa untuk ngebantu kamu menjaga kesehatan tubuh. Apalagi di musim yang ya serba gak menentu seperti ini, terus juga untuk suhunya sering banget berubah-ubah gitu ya sob ya. Jadi untuk kamu yang pengen Eta Plus Susu Kambing Eta Bubuk Plus Herbal ini, boleh banget dan kamu bisa dapetin langsung lewat WA-nya Prames Suara di 081-2302-1039. Buruan gercepin ya sob ya, mumpung masih ada stoknya.

0: Prameswara.
1: Music event information. Prameswara. Update terpanas dari lapangan hijau. Ini dia Prames Goal.
2: Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Prames Gol. Tetap di Prames Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Saat Brava Suara masih barengan sama Rinda tentunya di Ngetime Sore ya Sob ya, yang masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Dan yap Sobat, ini kan mendekati hari untuk masuk sekolah gitu ya. Tapi ini Rinda baru aja nemuin informasi kalau ternyata beberapa SMP negeri di Lamongan ternyata gak memenuhi pagu siswanya ya Sob ya. Hari ini pun bukan cuma beberapa SMP, tapi bahkan sampai puluhan SMP, setidaknya ada 34 SMP negeri di Lamongan yang mereka belum memenuhi pagu siswanya. Contohnya nih ya, seperti yang ada di SMP 2 Pucuk, itu masih kekurangan 58 siswa. Terus SMP 1 Sukodadi kekurangan 101 siswa. Terus untuk SMP 1 Deket itu kekurangan 152 siswa dan juga masih banyak lainnya lagi. Tapi meskipun mereka untuk pagunya masih belum lengkap gitu ya Sob ya, cuman dari Dinas Pendidikan sendiri itu memperbolehkan mereka untuk melakukan pembelajaran seperti biasa begitu Sob ya. Dan juga untuk alasan kenapa kok mereka ini nggak bisa memenuhi pagu ya, karena ada beberapa faktor Sob, seperti lokasinya, fasilitasnya, atau bahkan yang lain sebagainya yang membuat orang-orang cenderung beralih ke SMP yang lainnya begitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, kamu jangan kemana-mana, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti, tentunya masih di Prames Warah.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat datang suara masih barengan sama Rinda tentunya dengan tema sore spesial hari Jumat ini ya Sophia. Dan kali ini Rinda mau update dulu soal pesta bola terbesar dunia 2026 yang pagi tadi itu ada pertandingan yang cukup menyenangkan juga, seru diikuti karena Prancis berhasil ngalahin Maroko dengan skor 2-0 di perempat final pesta bola terbesar dunia 2026 ini gitu ya Sob ya. Dan juga untuk gol, 2 gol dari Prancis maksudnya itu dihasilkan dari tendangan Mbappe di menit ke-60 ya Sob ya. Yang sebelumnya Mbappe itu sebenarnya ada kayak peluang di babak pertama untuk penalti tapi gagal Sob. Yang akhirnya dia menebus kesalahan itu di menit ke-60 ini. Dan selanjutnya 6 menit kemudian akhirnya ada Ousmane Dembélé yang juga ikut masukin bola ke gawangnya Maroko ya Sob ya, yang sekaligus menjadi penentu bahwa Prancis adalah tim pertama yang melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 gitu. Dan juga untuk pertandingan antara Prancis sama Maroko ini Sob, sebenarnya adalah pertandingan yang dejavu ya menurut aku ya, karena di tahun 2022 itu juga pernah terjadi Prancis melawan Maroko gitu ya, dan sekaligus juga skornya sama, Prancis mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 begitu. Dan juga untuk sekarang ini Prancis lagi nunggu ya Sob ya, kira-kira nanti siapa yang bakal jadi lawannya di babak semifinal, apakah Spanyol atau Belgia gitu Sob ya. Jadi untuk kamu boleh banget nih ngasih analisisnya, ngasih prediksinya juga, kira-kira siapa yang nanti bakal lolos antara Spanyol ataukah Belgia yang bakal jadi lawannya Prancis di semifinal pesta bola terbesar dunia 2026 ini. Langsung aja merapat ya Sob ya di 081-2302-1039.

0: Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prambe Suara,
7: Music Hits and Information. Prambe Suara
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam suara, masih barengan sama Rinda. Tentunya dengan time sore spesial hari Jumat ini ya sob ya. Masih ngomongin juga soal pesta bola terbesar dunia 2026. Dan ini ada Kak Alwi yang mampir ke komennya Prambe Suara lewat chat WA ya sob ya, yang ngasih tanggapan soal pertandingan antara Belgia melawan Spanyol. Dan Kak Alwi bilang katanya, aku jagoin Spanyol sih kak, karena lini tengahnya lagi rapet banget, apalagi sayapnya lagi pada gacor. Dan prediksi 2-0 untuk Spanyol malam hari ini. Waduh, waduh, waduh, waduh. Ini kayaknya fans berat Spanyol banget ya Kak Alwi ini ya. Tapi ya emang sih sob, untuk belakangan ini Rinda emang ngelihat beberapa pertandingan itu di lini tengahnya Spanyol emang lagi rapi banget, rapet banget untuk nyusun serangan gitu ya. Apalagi ditambah sama sayap-sayapnya yang on fire, jadi itu kayak bisa ngebikin lawan, wah ini jangan laguin Spanyol gitu ya. Dan juga untuk Kak Alwi masang angka 2-0 prediksinya. Oke, ini entar kita catat ya sob ya, sekaligus kita pantau bareng-bareng. Entar malam jam 2 dini hari kira-kira prediksinya Kak Alwi bakal tembus atau enggak gitu ya. Apakah 2-0 atau bahkan skor yang lainnya. Nah untuk kamu juga yang punya prediksi lain sob, boleh banget langsung aja drop sini komen lewat WA-nya Prambe Suara. Atau boleh juga mampir langsung ke audio visual aplikasi Express Radio buat komen-komen, entar Linda bacain gitu ya. Dan Linda masih menunggu komen kamu, chat kamu sampai dengan jam 8 malam nanti tentunya hanya di Prambe Suara.

0: Suara.
1: Newsgi FM Information, Promes Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
3: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
2: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
3: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
2: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Soal Trama Suara masih barengan sama Rinda ya. Tentunya di Ngetem Sore masih ngomongin juga soal pesta bola terbesar dunia 2026. Dan kali ini ada komentar dari Kak Fajri ya sob ya, yang menyapa Rinda lewat WA-nya Prameswara. Nah, Kak Fajri bilang katanya, harus diakui duet Mbappe sama Olisee itu duet terbaik di Pildun kali ini. Ditambah Dembele yang juga bisa memecah pertahanan lawan meskipun dia main bukan di posisi aslinya katanya. Nah, ini pun juga sebuah hal yang unik ya sob ya, yang juga sekaligus strategi yang apik juga, karena duet Mbappe sama Olisee ini ya harus diakui emang dia itu ciamik banget gitu loh. Karena chemistry-nya dapet, larinya kenceng juga, pokoknya mereka berdua ini sukses lah bikin back lawan bisa ketar-ketir gitu ya. Terus bener juga apa yang dibilang sama Kak Fajri soal Dembele ya sob ya, karena biarpun dia dipasang di luar posisi aslinya, tapi dia tetap ngasih impact yang oke banget untuk ngacak-ngacak pertahanan. Jadi kayak opsi serangannya Perancis itu jadi susah ditebak gitu loh sob ya. Ini pergerakannya mau dibawa kemana gitu kan. Itu pun juga berkat Dembele yang bisa mengacak-ngacak pertahanan dari lawan itu sendiri. Jadi ya untuk pelatihnya ini pinter banget sih kalau ngeracik strategi gitu ya sob ya, dan juga patut untuk diapresiasi tentunya. Nah, untuk kamu yang sekarang lagi dengerin Rinda terus juga mungkin kayak gak terima atau mungkin ada sanggahan soal permainannya karena jagoan kamu mungkin yang beda, nah boleh banget ya sob ya, langsung aja kamu drop komentar kamu langsung, nanti Rinda bakal bacain satu-satu karena kita masih ngomongin soal pesta bola terbesar dunia 2026 ini masih di Prameswara tentunya.

0: 103.9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103.9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103.9 FM. Music hits and information.
1: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
4: 103.9 FM, Music Hits and Information.
9: Kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
10: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
11: Halo, nama aku Lisa Septia Yudhamayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
9: Oke, berarti Di kali ini Rinda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
12: Iya, betul banget.
9: Gitu, oke. Okay. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
12: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jember Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jember Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
9: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, yeah, ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
12: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
9: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak. Biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
12: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Zamzam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aku

0: amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
1: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Mm-hmm. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
1: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Soalnya yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
2: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu Kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke. Seperti itu. Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
2: Iya
0: gitu,
2: betul
0: ya?
2: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Gitu. Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
2: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
2: Kalau saya itu belum pernah sih Kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya Kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya. Betul, ya. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Rana Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Prameswara. Music hits and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda, sama Trama Suara di Ngetem Sore spesial hari Jumat ini ya Sob ya. Masih ngomongin soal pertandingan bola terbesar dunia 2026 ini. Dan masih ngomongin soal tim-tim yang nantinya bakal ketemu di final 2026 ini. Dan langsung aja ya Sob ya, ada Kak Wildan yang juga bergabung barengan sama Rinda lewat chatnya Trama Suara. Kak Wildan bilang katanya, "Kak, ini feeling aku sih Pildun tahun ini bakal ngulang 2022 deh. Finalnya antara Argentina melawan Prancis," katanya. Waduh, waduh, waduh, waduh. Kalau ngomongin peluang rematch antara Argentina melawan Prancis, ini ya mungkin aja terjadi ya, Sob ya. Ini masih mungkin. Dan ya bisa sih, karena kalau aku lihat-lihat ya dari statistik di turnamen kali ini itu Prancis emang OP banget, jujur. Dan juga kalau kita lihat dari datanya ya Sob ya, untuk Prancis sendiri itu kan mereka menjadi salah satu tim yang golnya juga paling tinggi sepanjang pertandingan bola terbesar dunia 2026 ini gitu kan. Belum lagi juga soal rasio tembakan yang berubah menjadi gol itu juga stabil ya Sob ya. Jadi ya pantas sih kalau mereka bisa masuk ke final tahun 2026 ini. Tapi Sob, kita pun juga harus melihat dari sisi lainnya, karena metrik dari tim Tango ini pun juga gak bisa kita remehin. Karena Argentina itu rajanya ball control loh. Soalnya di setiap permainan itu untuk rata-rata penguasaan bola mereka stabil banget di atas 60% per matchnya. Jadi kayak mereka lebih oke gitu ya untuk menguasai bola. Jadi ya kalau misalkan nanti di final ketemu lagi Argentina melawan Prancis, ini juga bakal menjadi pertandingan yang seru banget untuk kita tonton dan juga kita simak bareng-bareng begitu ya Sob ya. Dan juga thank you untuk Kak Wildan tentang prediksi yang visionernya ini gitu ya. Dan juga nanti kita bakal nantikan juga kira-kira siapa yang bakal masuk ke final pertandingan bola terbesar dunia 2026 ini. Apakah prediksi Kak Wildan benar atau adakah prediksi yang lainnya yang itu membuat kita terkejut di final pertandingan bola terbesar 2026 nanti gitu ya Sob ya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau asis. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda Sobat Rame Suara di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, Sobat Rame Suara, untuk kamu nih ya yang pengen menjaga kesehatan, terus untuk kamu yang mungkin makannya masih belum kekontrol tapi pengen sehat-sehat terus, gak pengen kolesterol, gak pengen kena asam urat. Nah, ini ya Sob ya, Rinda rekomendasiin suplemen King Pandanus. Ini tuh kapsul ekstrak dari buah merah Papua yang emang ini udah terkenal banget di Papua untuk menjaga kesehatan tubuh kamu ya Sob ya. Dan juga ini tiap kapsulnya hanya mengandung ekstrak buah merah Papua yang asli aja ya Sob ya. Jadi ini memang benar-benar herbal yang bisa kamu konsumsi 3 kali sehari masing-masing 1 kapsul begitu ya. Ini emang bagus banget untuk memelihara daya tahan tubuh, terus juga ngebantu kesehatan kamu juga tentunya. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen nyobain dengan minum suplemen King Pandanus ini, boleh banget ya Sob ya, langsung aja kamu gercep WA lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: these beautiful things that I've got.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Setiap detik ada anak Indonesia yang butuh gizi lebih baik, dan kamu bisa jadi bagian dari solusinya. Apalagi sekarang, lewat program Makan Bergizi Gratis, Indonesia butuh ribuan ahli gizi baru. Ini bukan cuma kabar, ini peluang besar buat masa depan kamu. Karir yang gak cuma keren, tapi juga berdampak nyata. Mulai langkahmu di S1 Gizi IIK Bakta Kediri, Institut Kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia yang sudah terakreditasi unggul. Di sini kamu bakal belajar jadi ahli gizi profesional yang siap terjun langsung bantu masyarakat dari sekolah, rumah sakit, sampai program nasional. Spesial buat kamu, potongan formulir 50% pakai kode BW Pramaswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Mau tunggu SNBT dulu? Santai aja, ada jaminan uang kembali 100% kalau kamu diterima. Yuk, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857 1717 1735. Jadi ahli gizi profesional dari kampus unggul IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
1: 103,9 Pramaswara FM.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Pramaswara 103,9 FM.

0: Prabaswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Kota Prameswara, barengan sama Rinda tentunya di Ngetime Sore, yang kali ini mau ngajak kamu untuk melihat, memantau terlebih dahulu ya sob ya, gimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, tepat banget di malam hari ini Rinda ngajak kamu untuk melihat di pertigaan Pucuk Lamongan ya sob ya, yang terpantau malam hari ini lancar banget untuk yang dari arah Babat menuju ke Lamongan. Ya, meskipun lancarnya ini lancar yang rame ya sob ya, tapi dipastikan gak yang menumpuk banget gitu di area pertigaannya ya sob ya. Dan juga untuk kamu yang dari arah Lamongan menuju ke Babat juga lancar. Jadi untuk kamu selalu hati-hati aja kalau lewat di pertigaan Pucuk Lamongan, karena memang ini masih berlangsung untuk perbaikan jembatannya ya sob ya. Jadi untuk kamu yang lewat di jalan nasional wajib banget buat sabar, apalagi jalan nasional ini kan tempatnya truk-truk besar, bis, dan juga kendaraan-kendaraan lainnya yang juga lewat di area ini gitu sob ya. Makanya untuk kamu selalu hati-hati, fokus juga ketika berkendara, dan jangan menyepelekan aturan. Itu penting banget ya sob ya, untuk keselamatan kamu sendiri. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Kamu yang malam hari ini lagi on the way kemanapun itu, jangan lupa untuk kabarin juga soal situasi lalu lintas yang ada di Lamongan malam hari ini. Boleh kamu kirim gambarnya, boleh kamu kirim videonya, atau bahkan kalau kamu mau on air telepon bareng sama Rinda juga monggo ya sob ya. Langsung aja merapat lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Prameswara.
1: News hits and information. Prameswara.
2: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Halo, Trama Suara, masih barengan sama Rinda. Tentunya di Ngetime Sore ya, Sob ya. Masih ngomongin soal bola ya. Tapi kali ini bukan soal pertandingan bola terbesar dunia, tapi kita ngomongin soal Piala AFF Senior 2026 yang juga bakal digelar gitu kan, di akhir Juli nanti sampai dengan awal Agustus 2026 ya, Sob ya, untuk fase grupnya. Dan nantinya Indonesia akan mengawali pertandingan dengan melawan Kamboja yang kick off di tanggal 27 Juli 2026. Untuk penyelenggaraannya tepat di Stadion Pakansari Bogor, Indonesia ya, Sob ya. Ini kick off-nya jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Terus di akhir Juli nanti alias tanggal 31 itu pun Indonesia bertanding kembali ya, Sob ya, melawan Timor Leste. Tapi untuk yang pertandingan ini Indonesia bakal away karena untuk pertandingannya diselenggarakan di Stadion Konburi Thailand yang kick off-nya juga sama-sama di jam 7:30 waktu Indonesia Barat. Jadi ya, semoga aja dengan pertandingan-pertandingan yang ada di fase grup itu Indonesia bisa memberikan yang terbaik tentunya ya, dan juga bisa menang di setiap laga yang lagi mereka hadapi. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, Sobat. Kamu jangan kemana-mana ya. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti, masih di Ngetime Sore juga tentunya.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
6: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka. Tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa saksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya. Hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Consumer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak, dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas. Pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada di paksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Music is and information.
2: Masih barengan sama Rinda sama Trenas Suara di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, Sobat Trenas Suara, kamu tahu nggak kalau Indonesia ternyata jadi salah satu daftar kandidat untuk tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 nantinya ya Sob ya. Tapi Indonesia bakal bersaing dengan 4 negara lainnya yang juga bakal menjadi tuan rumah ya Sob ya, yaitu Spanyol, Prancis, Maroko, dan juga Kuwait. Terus nih ya, misalkan kalau nanti Indonesia bisa jadi tuan rumah Pildun Futsal 2028, itu bakal jadi sejarah pertama sih sebagai negara di Asia Tenggara yang dipercaya jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal. Tapi sebelum itu, Indonesia harus memenuhi syarat terlebih dahulu ya Sob ya, yaitu Indonesia harus punya 3 stadion futsal yang itu udah terstandarisasi sama FIFA. Nah ini kan mumpung masih 2026 gitu kan Sob ya, untuk menuju 2028 kan masih ada 2 tahun lagi. Jadi mungkin bisa kali ya untuk memperbaiki stadion-stadion yang ada agar nantinya Piala Dunia Futsal 2028 bisa terselenggara di Indonesia ini ya Sob ya. Jadi kita doakan aja semoga semua itu bisa tercapai dan juga semoga

Semoga Indonesia bisa mencetak sejarah sebagai negara di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 nantinya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music and Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music and Information Prawe Suara. Enggak kerasa ya 4 jam lamanya Linda menemani kamu di ngetem sore kali ini, dan juga sekarang waktunya Linda untuk pamit undur diri terlebih dahulu ya sob ya. Semoga aja untuk informasi yang udah Linda sampaikan tadi bisa bermanfaat dan tentunya bisa nambah insight kamu. Terus untuk lagu-lagunya juga bisa ngebus semangat kamu meskipun sekarang di malam hari gitu ya sob ya. Sekaligus juga bisa jadi teman santai kamu menyambut weekend di esok hari. Dan yap, Linda pamit dulu ya sob ya untuk malam hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, yaitu jam 4 sampai dengan jam 8 malam tentunya di Prames Wara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prames Suara.
2: Music Hits and Information. Prames Suara.

0: kembali lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
1: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke ya Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rame Suara untuk perbandingannya. Kalau kita beli rumah yang cash, keuntungannya apa? Kalau kita beli rumah yang nyicil, keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, nah berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Tanah Soalnya yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Zam Zam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu. Berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sof ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di Pojok Pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Terus 3,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103,9 FM Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
9: I'm Suzuki.
8: Siapa kamu?
4: Prameswara.
0: Music Hits and Information. Prameswara.
4: 103,9 FM. Music Hits and Information.

Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0.

0: gol atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara,
3: Music Hits and Information.

0: itu.
1: Prawa Suara.
0: Music Hits and Information. Prawa Suara.
1: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
0: Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahma Suara.
3: Music Hits and Information, Brahma Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari ini. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ongkang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi fast moving customer goods raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada di paksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: Prameswara.
3: Music Hits and Information. Prameswara.
2: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam-Jam Resident Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septi Ayu Damayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam-Jam Resident Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam-Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke ya, Kak ya. Tapi untuk sekarang ini ya, kan kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak, aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi kalau dijual ya kak ya, beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih. Sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Grand Jam-Jam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank PSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima. Setelah itu nanti aturannya flat, karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikan, kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Jam-Jam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Tanah Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh, kan kita ambil cicilan di Grand Jam-Jam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan. Habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama, terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumahnya dikembalikan, terus uangnya hangus, atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia ya, dia nggak apa namanya nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan dulu, obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya?
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya. Langsung biasanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga
0: gitu. Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan tuh langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sob ya, sampai dengan selesai dan juga gak langsung dilelang rumahnya.
1: Betul.
0: Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu gak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Linda. Sampai jumpa.
3: Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist.

0: Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terobang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, onggang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103.

0: 103,9 FM untuk Go-Go selanjutnya.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

bisa mengambil tindakan. Saya bisa bangkit dari kegagalan. Saya bisa dengan

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. 103,9 FM. Music hits and information.

0: lagi di Pojok Pintar on the Spot barengan sama Linda. Dan kali ini Linda gak sendirian sob, karena Linda udah ditemenin sama kakak-kakak dari bidang properti nih, yang bakal ngomongin soal rumah gitu ya. Barangkali untuk kamu yang mungkin masih bingung soal skema penyicilan dan lain sebagainya, nah boleh banget simak obrolan kita sampai akhir nanti sob. And by the way, kita mau kenalan dulu nih, ada kak siapa di sini?
1: Oke, halo, selamat sore. Aku Santa dari marketing perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan. Ini teman aku.
2: Halo, nama aku Lisa Septia Yudhamayanti. Saya juga dari marketing properti di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan.
0: Oke, berarti di kali ini Linda barengan sama Kak Santa dan juga Kak Lisa panggilannya.
2: Iya, betul banget.
0: Gitu, oke. Nah, ini kan marketing ya, Kak ya. Pastinya orang kalau mau beli rumah itu banyak banget tuh yang dipengenin. Entah mereka pengen tinggalin sendiri atau mungkin mereka juga pengen investasi untuk jangka panjangnya. Nah, selama Kakak-kakak ada di marketing, itu lebih banyaknya mereka yang beli rumah untuk investasi atau untuk tempat tinggal?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini bisa buat dua-duanya sih. Yang pertama ada first home, bisa juga buat investasi. Karena di perumahan Grand Jam Jam Residen Lamongan ini perumahan komersil juga, okay. Bukan perumahan subsidi ya. Jadi untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget gitu.
0: Oke, okay, berarti investasi oke, untuk ditinggali juga oke, okay, ya, Kak ya.

0: Tapi untuk sekarang ini ya kan, kalau kita jual rumah itu biasanya perspektifnya orang-orang kayak aduh pastinya nanti kalau dijual itu lama, susah gitu kan. Nah, menurut kakak, investasi rumah di era sekarang itu menjanjikan atau enggak?
1: Untuk perumahan kami ini, apalagi perumahan komersil ini ya, untuk nilai investasinya itu sangat tinggi banget. Apalagi
0: Betul.
1: Kalau dijual ya kak ya. Beda lagi kalau subsidi. Kalau subsidi untuk kualitasnya juga beda ya, karena diatur sama pemerintah. Kalau komersil ini kan mandiri gitu. Jadi insya Allah kalau penjualan komersil ini sangat terjangkau banget sih, sangat apa namanya, lumayan lancar gitu loh kak. Gitu.
0: Oke, okay. Nah itu kan berarti masih menguntungkan lah ya di era sekarang ini. Terus juga ngomongin soal harga nih kak, biasanya kalau rumah-rumah itu kan ada skemanya, ada yang cash dan juga ada yang nyicil. Nah, boleh tuh dikasih tahu ke Sobat Rana Suara untuk perbandingannya, kalau kita beli rumah yang cash keuntungannya apa, kalau kita beli rumah yang nyicil keuntungannya apa tuh kak?
2: Oke, saya jawab ya mbak ya. Untuk keuntungannya tuh menurut saya itu beda-beda, tergantung orang, kebutuhan orang masing-masing. Untuk saya jelaskan untuk KPR dan cash sama cash tempo. Soalnya kita di perumahan Green Zamzam ini ada tiket tipe 3 pembayaran, yaitu KPR, cash keras sama cash tempo. Kalau KPR itu nanti kita bekerja sama, yang paling diprioritaskan adalah Bank BTN Syariah, atau sekarang itu sudah diganti sama Bank BSN. Itu kalau setiap tahunnya ada kenaikan, tapi cuma di tahun pertama sampai tahun kelima, setelah itu nanti aturannya flat karena kita mengikuti suku bunga bank.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita ada kenaikannya cukup 100.000 sampai 200.000-an aja. Kalau cash tempo itu biasanya orang-orang itu DP 50% dulu, nanti sisanya bisa dicicil selama 3 bulan. Ya gitu. Kalau cash keras itu istilahnya cash langsung brek. Jadi enggak ada angsuran lagi. Jadi langsung cash tunai, secara tunai kayak gitu.
0: Oke, okay, berarti ada beberapa tipe pembayaran gitu ya, Kak ya. Tapi kalau misalkan nih warga Lamongan mau beli perumahan di Grand Zamzam, terus mereka tuh kayak punya uangnya masih terbatas gitulah ya. Dan kalau mau nyicil, itu amannya di cicilan yang range berapa atau ambil pilihan yang mana tuh?
2: Untuk yang lebih amannya kita ada di unit Nabawi ya. Sekarang lagi di bulan ini kita lagi ada promo flash sale. Nilai KPR-nya di 249 aja. Jadi angsurannya di 1 jutaan aja. Itu yang paling aman deh ya. Tenornya di 20 tahun.
0: Oke, itu 20 tahun tenor yang paling lama atau bagaimana itu, Kak?
2: Untuk yang paling lama kita ada di 25 tahun, minimalnya di 10 tahun sampai 15 tahunan.
0: Oke, berarti ada beberapa pilihan juga yang tentunya itu bisa dipilih sama Sobat Rana Suara yang mau beli rumah dan disesuaikan sama gaji, terus sama kemampuan menyicil gitu ya. Nah, kalau misalkan nih Kak ya, di tengah-tengah tuh kan kita ambil cicilan di Grand Zamzam, terus ternyata dia ambil tenor 10 tahun misalkan, habis itu di tengah-tengah atau di 3 tahun pertama terus dia nggak mampu atau nge-stop cicilannya, nah itu bakal ada kebijakan yang seperti apa? Rumah yang dikembalikan terus uangnya hangus atau seperti apa tuh?
1: Oke, aku jawab ya. Untuk apa namanya, kita kan kerjasama sama BSN ya. Jadi BSN tuh enaknya kalau misalnya dia nggak apa namanya, nggak kuat ngangsurnya ya, macet di tengah jalan itu. Biasanya kita obrolkan baik-baik, kendalanya seperti apa gitu kak. Jadi nggak langsung dilelang gitu.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Berarti memang untuk dicarikan solusinya terlebih dahulu.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Banget. Jadi dicarikan solusi dulu, nanti gimana kendalanya langsung dikasih apa namanya keringanan sama BSN juga.
0: Oh gitu, berarti tergantung juga bagaimana si pembeli rumah tadi itu.
1: Betul banget, kendalanya seperti apa.
0: Tapi untuk selama kakak di marketing tuh ya, pernah nggak menemui kayak kendala-kendala seperti itu ketika di lapangan?
1: Kalau saya itu belum pernah sih kak. Iya, kalau saya belum pernah. Kalau apa namanya, biasanya kita kan mungkin telatnya itu 1 bulan, 2 bulan itu wajar ya kakak ya. Mm-hmm. Seperti itu. Kalau misalnya telat sampai 3 bulan itu langsung pihak BSN biasanya hubungi sama developer dulu gitu. Nanti kita hubungi sama pihak usernya, kendalanya seperti apa, nanti kita omongkan sama pihak banknya.
0: Oke, berarti meskipun komersil, tapi kalau kamu ada masalah dibantu ya Sap ya, sampai dengan selesai dan juga nggak langsung dilelang rumahnya. Betul. Jadi diusahakan untuk solusi yang terbaik gitulah ya. Nah itu Sobat Ramai Suara, jadi kamu yang masih bingung, masih pusing soal rumah komersil, nyicil atau cash, investasinya menguntungkan atau enggak, udah terjawab sama kakak-kakak marketing dari Grand Zamzam kali ini. Dan juga semoga kamu nggak bingung lagi dengan dengerin insight kita kali ini gitu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pojok pintar berikutnya, masih barengan sama aku Rinda. Sampai jumpa.
3: Terus 3,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.